mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu, Allah menyediakan bagi kita suatu karunia, yaitu rasa menyesal yang amat sangat. Orang-orang yang senantiasa penuh penyesalan, itulah orang-orang yang teramat kaya. Mereka senantiasa memperoleh bagian dalam kasih Allah, dalam pengampunannya, kemurahannya, dan semua berkat pembaharuannya. Barang siapa menyesali dosa-dosanya dan bertobat, akan mengalami pengampunan yang sangat besar. Allah telah menjanjikan kemurahan kepada orang yang bertobat dan rendah hati, dan bukan kepada orang yang menganggap dirinya benar, atau yang percaya kepada dirinya sendiri, ataupun yang merasa puas atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, berusahalah untuk memiliki hati yang penuh rasa penyesalan. Inilah karunia yang paling berharga yang telah disediakan oleh Allah bagi Anda di dalam kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah

Morning Espresso, let's wake up your mind. Selamat pagi Headliner. Senang sekali hari ini di Jumat, Kamis ya. Kamis 28 Mei. Udah akhir bulan aja. Tahun 2026 pastinya. Ini sudah memasuki pertengahan tahun ya Headliner. So, apa yang sudah kalian capai hingga di akhir bulan Mei saat ini? Nah, kalau mungkin kalian punya banyak hal yang kalian pengen kerjakan, kalian pengen lakukan, kalian pengen belajar. Kira-kira nih ya, kalau masih punya kesempatan di usia berapapun kalian hari ini, saat ini, kalau bisa benar-benar dan dikasih kesempatan, mungkin kamu pengen belajar atau membekali diri dengan skill apa? Nah, apakah main musik atau memasak? Belajar bahasa baru? Menggambar atau melukis, sketsa dan lain sebagainya? Public speaking? Atau mungkin pengen berkebun atau membuat hutan? Oke, aku mau sapa buat semuanya yang lagi dengar kita di daerah lain, yang lagi relay. Selamat pagi, welcome to Morning Espresso. Dan semoga kalian semua juga selalu happy dan berbahagia. Emang akan balik bersama dengan kalian di Morning Espresso. Let's wake up your mind.

Hardline Radio. More value, more than radio. Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Hardline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Hardline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Selamat pagi semuanya yang lagi ada di daerah-daerah lain ya, yang relay bersama dengan kita dari 100,6 FM Heartline Tangerang. Mungkin kalian lagi ada di daerah Takalar, Makassar, Samarinda, Bali, Lampung, di mana lagi? Nah, boleh WhatsApp di kita di 0819269000 kalau kalian lagi dengerin program Morning Espresso pagi hari ini bersama dengan Eva Christine. Karena ya, karena kemarin itu hari libur, jadi Mbak Ragilnya lagi family holiday dulu sama orang-orang tercinta pastinya ya. So, Eva akan nemenin kalian sampai jam 10 pagi. Bisa WhatsApp di kita 0819269000. Nah, Eva punya pertanyaan buat kalian semua yang mungkin lagi dengerin saat ini. Apakah kalian itu punya sesuatu yang pengen banget kalian pelajari gitu ya, tapi belum bisa nih karena dulu mungkin ada halangan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata banyak orang yang sekarang pengen nambah skillnya dalam bidang apapun itu, karena kayaknya kalau masih ada kesempatan bisa nih ya buat belajar gitu kan. Nah, kira-kira kalian kalau dikasih kesempatan dan saat ini masih mau, masih bisa dalam usia di usia berapapun saat ini, kalian mau benar-benar belajar dan mungkin pengen pilih beberapa skill yang buat ditambahkan, atau mungkin just for enjoy atau for fun, yang penting aku sudah belajar tentang ini yang dulu pengen aku pelajari tapi belum bisa aku lakukan. Nah, apakah main musik? Kayaknya aku pengen. Aku itu punya niat belajar gitar. Sudah belajar, tapi belum tahu mainnya. Atau mungkin memasak, gak apa-apa, mulai dari masak telur ceplok gitu ya, masak mie instan, air air putih, air bening gitu kan, air minum, dimasak buat bikin kopi sendiri, boleh, gak apa-apa. Atau pengen belajar skill dari bahasa baru, bahasa asing, Korea, Jepang, Turki mungkin, bahasa Zimbabwe mungkin gitu kan, gak apa-apa. Yang penting ada niat dulu dan mau berusaha, ya kan. Atau mungkin kayak Mbak Ragil tuh ya, lagi telateni untuk melukis lagi di atas akrilik atau di atas sketsa, di atas kertas. Itu sesuatu hal yang bisa memicu diri kita untuk lebih kreatif lagi, ya kan. Atau mungkin pengen belajar public speaking, atau juga mungkin pengen berkebun. Berkebun itu kan sekarang tidak harus punya tanah yang cukup luas. Sekarang ada yang istilahnya kayak pakai pipa, pakai bekas galon, bekas ember, terus mungkin di lahan yang tidak terlalu luas. Yang penting niat aja dulu. Kalau kalian pengen belajar skill apa, boleh WhatsApp di sini ya. Di usia sekarang saya ini pengen lagi belajar skill musik saya, pengen lagi belajar skill bahasa saya. Nah, kalau Eva sekarang lagi pengen belajar skill bahasa Inggris gitu ya, dengan belajar setiap hari itu bisa minimal 1 jam, minimal banget 1 jam tuh dengerin beberapa podcast-podcast bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena pengen belajar lagi bagaimana pronunciation-nya lebih bagus, vocabulary-nya lebih bagus, lebih tepat, lebih benar gitu kan. Gak apa-apa, yang namanya belajar itu tidak terbatas oleh waktu. Yang penting kita niat dan juga punya kemauan untuk terus belajar. Nah, kalau kita ngomong membangun diri melalui belajar skill baru gitu ya, Liner, hidup itu kan memang selalu berubah. Nah, manusia itu pasti juga harus terus bertumbuh setiap harinya, belajar sesuatu yang lebih baik lagi, karena setiap orang itu berada di fase hidup yang memang berbeda-beda saat ini. Kalau aku sekarang usianya 20 tahun, mungkin kamu 30 tahun, mungkin orang tua kita 50 tahun, 60 tahun, yang lagi sekolah, ada yang bekerja, atau juga membangun keluarga saat ini, atau mempersiapkan membangun keluarga, ya kan. Nah, mungkin kalian pengen mencoba memulai kembali karena dulu pernah gagal atau tertunda. Tapi satu hal yang sama-sama kita mau terus pelajari, bahwa ketika rotasi bumi terus berputar
Dunia ini kehidupan kita kan terus berjalan. Jadi banyak hal yang berubah di sekitar kita. Tapi banyak hal juga yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan hidup mulai meningkat, persaingan semakin nyata, dan usia kita terus bertambah. Tapi jangan bersedih kalau kalian dengan usia yang terus bertambah terus kayak udahlah cukup kayaknya. No, no. Kalian mungkin bisa belajar voice over yang lagi akan diopen, dan juga belajar bagaimana broadcasting teknik interview, atau yang biasanya pengen jadi citizen jurnalis juga Heartline menyediakan wadah ini nanti di tanggal 6 Juni ya. Buat kalian yang pengen belajar nanti kita posting di media sosial kita, jadi pantengin kita di Instagram Heartline FM. Buat kalian yang pengen belajar tapi ini mic on-site batch pertama yang akan kita lakukan secara offline ya. Nanti mungkin ada online lagi, pernah kita lakukan dan ada kurang lebih 30-40 peserta yang ikut di bulan Mei kemarin, awal bulan Mei. Namun kita akan mengadakannya di awal bulan Juni, tanggal 6 Juni 2026, hari Sabtu tuh. Yuk weekend bareng sama kita, karena kemampuan untuk belajar dan skill baru bukan lagi pilihan tambahan tapi menjadi kebutuhan akhir-akhir ini. Herlainal, skill bukan lagi hanya soal pekerjaan, melainkan kemampuan untuk kita bertahan hidup, berkembang dari diri kita sendiri, dan juga ada peluang-peluang baru yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar voice over dan dubber dan lain sebagainya, itu ada loh sekarang kayak industri film, iklan dan lain sebagainya membutuhkan suara-suara mungkin sebagai opa-opa, oma-oma, kakek nenek, anak kecil, suara hewan. Kan kalau kita punya keunikan-keunikan suara itu bukan kekurangan, tapi bisa kita jadikan suatu kelebihan. Namun kita harus mengasah skill kita, karena ketika kita belajar skill itu gak dibatasi dengan umur. Kalau kita anak muda, yuk belajar bangun buat masa depan kita. Dan orang-orang dewasa juga bisa belajar agar gak tertinggal. Ketika orang tua mau terus belajar, anak muda mau terus belajar, tetap aktif dan mandiri, semuanya punya kesempatan yang baik untuk terus berkembang. Untuk memiliki kemauan itu harus diasah dari diri kita sendiri. So buat kalian pengen belajar apa nih sekarang? Share di sini di 0819-269-1000. Eva tunggu di Morning Espresso pastinya. Sampai jam 10 pagi.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Aduh, bro. Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro, apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
0: Lagi cari lagu-lagu hits dari dekade 80-an yang masih enak didengar? Dengarkan program spesial Only 80s, memutarkan lagu-lagu barat tahun 80-an. Dan banyak lagu 80-an dijadikan anthem.

80s membawa kita kembali ke dekade penuh cerita. Simak Only 80s setiap hari Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore on Heartline Radio.

0: 101.6 Radio Your Family Station. Balik lagi bersama dengan Eva Christine di pagi hari ini menemani kalian semuanya pastinya di Morning Espresso yang biasanya ditemani dengan rekan kita Ragilzi, tapi pagi ini hari ini dia lagi family holiday dengan orang-orang tercintanya. Nah, kita mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di TikTok kita yang sudah live ya di TikTok Heartline FM. So, kalian yang lagi di daerah manapun yang lagi relay dengan program kita Morning Espresso hari ini bisa join di Heartline FM. Yang sudah gabung ada Sojun, Yoto, Gendis, Aura, Ex Netral, Salvator, Adi Saputra, lalu ada Sudarwi Sintang, Joy Love, Evan, Jetatu, Henny, Wilda Ayu, Ria S, Tina, dan juga ada Ko Erik yang sudah menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Ceva, selamat pagi juga Ko Eri. Kedengaran jelas ya suara saya pagi ini. Kita doain semoga dan Ko Erik yang mamanya lagi terbaring di rumah sakit bisa segera disembuhkan karena hasil CT scan-nya ada penyumbatan otak karena gula darah tinggi yang menyebabkan sering vertigonya kambuh. Ya, kita doain mama dari Ko Erik segera pulih sembuh secara total. Amin. Terima kasih ya Ko Erik sudah setia dan semoga perjalanannya besok ke Samarinda juga bisa lancar. Salam buat semua teman-teman rekan yang ada di Heartline Lampung yang mungkin juga saat ini Heartliner lagi dengerin kita di daerah manapun, Lampung, Samarinda, Takalar, Bali, Makassar, Minahasa, Sangihe, semuanya yang ada di daerah mana saja bisa gabung di TikTok Heartline FM atau juga WhatsApp di 0819269000. Emang mau tanya nih buat kalian yang sudah gabung di Heartline FM TikTok kita, kalau di usia sekarang kamu punya kesempatan, bisa juga yang di TikTok aku, halo selamat pagi semuanya. Kalau di usia sekarang kalian punya kesempatan untuk belajar lagi skill apa yang mau kalian tambah, mungkin buat santai-santai aja gitu, bukan yang benar-benar bukan yang benar-benar kayak dijadiin suatu profesi, tapi memang benar-benar kayak aku pengen deh belajar sebagai penyiar mungkin, voice over, atau juga mungkin sebagai belajar tari daerah gitu ya. Enggak apa-apa, boleh banget dan bisa share di sini sama kita. Karena banyak sekali kesempatan di luar sana yang mungkin kita nggak tahu di usia sekarang kita ini bahkan menjadi suatu peluang yang besar ya buat kita jajaki. Sekali lagi selamat pagi buat semua Heartliner dan di mana saja yang sedang mendengarkan. Ada hal yang relevan kenapa skill ini menjadi penting di kehidupan nyata Heartliner, karena banyak orang dulu itu hanya mengandalkan yang namanya ijazah atau pengalaman lama untuk bertahan hidup. Namun saat ini dunia lebih menghargai kemampuan nyata. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian saat ini mungkin udah jago masak tapi enggak bisa yang namanya nyanyi. Pengen mungkin belajar nyanyi, banyak sekarang kesempatan di luar sana buat kalian belajar vokal. Selamat pagi Kak Kawai, Kak Ime yang ada di TikTok aku juga yang di TikTok Heartline FM, komen di sini. Kalian di usia sekarang pengen gitu, ada punya impian belajar skill apa lagi di saat-saat ini. Aku jago masak sih, tapi aku gak bisa nyanyi, atau aku gak bisa dance, aku gak bisa nari. Atau mungkin kalau udah yang di usia-usia senja gitu, aduh gak mungkin gue belajar dance gitu kan, bisa encok-encok. Gak apa-apa, mungkin lagi pengen belajar yang namanya skill voice over atau skill public speaking. Nah, skill komunikasi yang lebih baik, it's okay. Kalian punya kesempatan, banyak peluang di luar sana yang bisa kalian pelajari asal ada niat dan kemampuan. Karena dunia lebih menghargai yang namanya skill atau kemampuan. Ketika orang bisa mendapat pekerjaan, penghasilan, relasi, bahkan peluang-peluang usaha karena skill yang kita miliki, Heartliner. Contoh skill-skill yang relevan ya saat ini dan sedang banyak digandrungi, dipelajari oleh berbagai kalangan kalangan usia. Sekali lagi, tidak terbatas usia. Kalian bisa pilih yang mana benar-benar menjadi minat kalian saat ini, di usia berapapun. Ada skill komunikasi, ada public speaking, mungkin editing video. Kalian bisa belajar juga desain. Ada bahasa asing juga, dan digital marketing yang lagi rame banget dan punya banyak sekali peluang dan kesempatan. Karena digital marketing ini bisa dipakai untuk personal branding kita, ataupun juga sebagai profesional di bidang perusahaan, ya kan? Apalagi sekarang banyak yang namanya content creator gitu, yang mencari yang bisa di digital marketing, yang bisa belajar editing, desain, AI, teknologi, banyak banget kesempatan. Atau juga manajemen keuangan. Biasanya di ibu-ibu nih paling jago, atau cewek-cewek gitu ya, ngitung-ngitung duit, tapi juga ngabisinnya juga paling pinter. Ya, thank you buat yang sudah tap-tap layarnya di TikTok Karlan FM, juga yang sudah follow. Hai Kak Edo, Kak Odoy, Kak Babatai, Kanda Bohate, ada Kak Baluap, selamat pagi semuanya yang gabung di sini. Kalian bisa kasih komentarnya di 0819-269-1000 dari berbagai daerah yang lagi relay di Heartline FM. Dan juga bisa kasih komentarnya yang ada di TikTok aku juga. Selamat pagi Kak Erik. Ada juga Kak Sade Motor. Good morning Kak Kawai. Yuk komen di sini, karena Eva pengen ngobrol sama kalian. Kalau aku sekarang tuh lagi pengen dan lagi mengasah yang namanya skill untuk bahasa asing gitu ya. Tapi masih sebatas bahasa Inggris sih. Masih pengen diasah lagi, karena kan jarang dipakai ya. Dulu belajar ya waktu di sekolah gitu, tapi sekarang udah enggak. So kalian lagi pengen belajar bahasa atau memasak, share di sini di 0819-269-1000 atau di TikTok Heartline FM. Eva tunggu.
1: Pastikan kau paling bahagia. Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga

Masih di 100,6 Heartland Radio, your family station. Bersama dengan Eva Christine pastinya menemani kalian di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Bersama dengan Eva, karena regilnya lagi holiday family gitu kan. Kenapa aku kasih tahu lagi? Karena ada yang nanyain, mbak-mbak yang rambut panjang kemana ya? Mbak-mbak rambut panjang lagi liburan sama keluarga tercinta. So, aku mau baca dulu, mau sapa-sapa dulu semua yang lagi gabung di TikTok Heartland FM. Pagi ini rame banget, terima kasih semuanya. Ada yang gabung dari berbagai daerah, ada Kak Irfa, Kak Ocha, Mas Linggo. Lalu ada Kak Nona Riren, Kak Zoel, Kak Baluap Kanda. Oh, ini tadi udah aku baca. Kak Mulyadi Haruman, ada Kak Kemas Avandi. Selamat pagi, Palembang hadir. Selamat pagi Palembang. Lalu tadi aku kan kasih pertanyaan nih buat Arliner, buat semuanya yang lagi dengerin dan juga nyaksiin TikTok Heartland FM, yang lagi dengerin dari 100,6 FM juga dimanapun berada. Palembang, Samarinda, Lampung, Takalar, Makassar, Bali, Tangerang, Jabodetabek, semuanya yang lagi dengerin dan lagi di mana aja boleh gabung di Heartland FM juga, atau WhatsApp di 0819-269-1000. Kasih tahu bahwa saat ini kalian lagi pengen belajar skill apa nih kalau ada kesempatan gitu ya. Lalu tadi Kak Kemas komen di sini katanya Kak Kemas tuh dengerin kita dan ngikutin kita dari TikTok Heartland FM, dan sekarang dia lagi kerjanya di pelabuhan sebagai administrasi pelayanan. Semangat buat Kak Kemas ya. Ih, gabung juga di TikTok aku. Semangat buat pekerjaannya hari ini Kak Kemas, dimanapun berada. Yang pasti katanya, aku lagi gak pengen belajar apa-apa Kak, pokoknya anak istri seneng, udah bahagia rasanya. Wih, suami dan bapak yang baik Kak Kemas. Luar biasa, berkahnya dilancarkan terus buat Kak Kemas di pekerjaannya. Karena kata orang kalau bahagia, tujuannya buat bahagiain istri dan anak, itu berkahnya juga akan makin berlimpah-limpah. Amin. Semangat ya pekerjaannya Kak Kemas, selalu memberikan yang terbaik, pasti juga berkahnya makin kebuka lebar gitu. Ada Kak Hadi Triwidianto juga yang gabung dari Jakarta Utara. Selamat pagi Kak Hadi, salam kenal ya. Aku Eva Karagil, nanti Senin lagi baru siaran. Katanya kalau Kak Hadi itu mana nih, pengen belajar nyari uang aja Kak. Sama kalau gitu. Terima kasih ya Kak Hadi, terima kasih katanya buat infonya. Karena tadi nanyain mbak-mbak kita, mbak-mbak Karagil, Kazi, panggilnya Zi aja ya. Lalu Kak Hadi katanya pengen belajar mengampuni. Wah, deep banget sih ini Kak Adi. Thank you ya Kak Adi. Kita memang harus terus belajar mengampuni. Ini skill yang tidak bisa dan susah dilakukan oleh semua orang. Betul apa betul? Karena yang namanya mengampuni itu harus benar-benar dari hati yang terdalam. Ada Mbak Sari juga, selamat pagi, selamat bekerja. Kata Mbak Sari, selamat berlibur buat Mbak Ragil dan keluarga. Terima kasih banyak Mbak Sari, sehat-sehat juga ya. Ada Kak Veronica Erni juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama dengan kita di Morning Espresso pastinya. Lalu kata Kak Erik nih, kalau aku tetap mau berusaha, bagaimana caranya agar channel YouTube-ku bisa besar dan dikenal? Ayo, yang mau belajar skill YouTube boleh banget juga terus mengasah kemampuannya. Gak apa-apa banget, karena setiap orang itu punya impian.

buat masa depannya, impian selagi dia bisa melakukannya hari ini, kenapa tidak ya kan? Kak Erik bisa ketik di sini nama YouTube channelnya, siapa tahu airliner di berbagai daerah yang relay dengan program Morning Espresso ini lagi dengerin juga. Ketik di sini nama YouTube channelnya apa, Kak Erik. Halo, selamat pagi juga buat Kak Roy Lim. Ada Kak Wardani, terima kasih bunga-bunga cantiknya kakakku. Dan juga yang gabung dari tadi di live ku juga, kita sapa-sapa dulu. Ada Kak Maya Muaya. Sehat buat orang tua kamu ya. Katanya mertua yang satu lagi sakit, yang satunya lagi habis kecelakaan, jadi harus ke BPP, gak bisa ikutan. Oke, Kakak Wai lagi masak bubur Manado. Katanya lagi gak jago-jago masak, tapi pasti setiap masakan yang dibuat dengan hati itu, dengan cinta, akan selalu enak ketika dimakan oleh keluarga. Betul apa betul? Oke. Kok Erik ketik di sini nama YouTube channelnya ada Lah Erik Liliawan 9640. E R I C Liliawan. Liliawan biasa ya. R.I.C. Lilion 9640. Lalu kata Kak Hadi, Kak Eva izin keluar dulu mau jogging. Semangat joggingnya. Nah ini adalah salah satu skill, yaitu skill jogging. Ya kan, biar tetap sehat. Semangat joggingnya Kak Hadi. Terima kasih sudah bergabung dengan TikTok Hardline FM. Gabung lagi nanti bisa sore, entar ada program, siang ada program request. Nanti Only 90s ya. Ada juga Only 80s, Only 90s. Ah itulah pokoknya. Ada cemilan sore juga. Terima kasih kalau sudah sering monitor-monitor TikTok Hardline FM dan juga 100.6 Hardline FM. Sehat selalu buat Kak Adi. Buat Mbak Sari juga amin. Sehat-sehat juga. Thank you so much. God bless. Thank you Mbak Sari. Buat semua yang lagi dengerin kita juga, yang lagi relay di berbagai daerah, yuk bisa WhatsApp juga di 0819269000. Karena buat kalian yang pengen belajar suatu skill buat mengasah, karena skill mengasah kemampuan maksudnya, skill juga itu membantu di kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bisa komunikasi baik lebih mudah membangun hubungan. Betul. Orang yang bisa mengatur keuangan akan lebih stabil secara finansial. Seperti Kak Adi kan, bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Itu juga penting. Karena kalau orang yang pengen belajar skill kemampuan digital juga, itu penting karena akan lebih mudah mencari peluang kerja yang baru di zaman teknologi yang makin canggih ini, hardliner. Jadi realitanya memang banyak orang sukses bukan karena paling pintar ya, bukan karena paling juara di sekolahnya zaman dulu, zaman sekolah, tapi karena terus meningkatkan kemampuan dirinya, skillnya, dan mau terus belajar. Karena dengan kesempatan yang terbuka, dengan adanya niat dari diri sendiri, kesempatan itu akan datang kepada orang-orang yang siap. Mungkin cuma pengen tapi kita tidak belajar, ketika kesempatan itu datang kita gak siap. Namun kesiapan itu bisa tidak muncul tiba-tiba gitu ya, karena kesiapan dibangun dari niat dan latihan yang konsisten.

0: Aduh,
1: bro. Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
5: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kalau ngomong-ngomong mengenai skill yang pengen kita tambah atau kita pelajari di kehidupan kita dan di usia kita saat ini, aku lagi pengen juga belajar yang namanya DJ. Di Harlan nih ada DJ loh, ada Pak Le, kan bisa kali ya belajar gitu nge-DJ. Tapi mau main di mana kalau bisa belajar gitu. Kayak karena aku tuh seneng sama yang namanya musik dalam genre apapun, kecuali mungkin yang agak apa ya, yang keras banget gitu, yang teriak-teriak gitu, aku gak terlalu suka, tidak nyaman. Mungkin karena aku biasa ya sukanya tuh dilembutin, bukan dikasarin gitu ya. So, gimana sama kalian hardliner? Udah banyak yang gabung di TikTok Hardline FM, lagi rame banget ya, karena mungkin ada juga yang lagi liburan, lagi sambil kerja juga. So, thank you so much buat kalian semuanya yang sudah gabung dan komen di TikTok Hardline FM. Oke, kita baca dan kita sapa-sapa dulu. Ada Kak Erik masih stay di sini, Mbak Sari juga terima kasih yang sudah gabung dan sudah support Hardline TikTok Hardline FM juga. Ada Kak John Bimo yang gabung bersama dengan kita. Selamat pagi. Kalau aku mau belajar semuanya yang ada di depanku. Widih, ini yang ada di depan kamu saya loh, Kak. Kamu tidak mau mempelajari bagaimana menyenangkan hatiku? Hati-hati ada yang pantau. Canda ya. Soalnya kata Kak John Bimo, kan tadi aku nanya, Kak John Bimo dari daerah mana? Kata dia, saya dari hatiku menuju heartline. Sedap. Kangen, udah lama gak denger suara Kak Eva. Muncul di Morning Espresso. Gak apa-apa ya, sesekali aku temenin kalian di Morning Espresso. Dan mungkin bisa besok-besok di program yang lain juga gitu. Kak Eva bisa gantiin dong yang hilang. Bukan begitu juga, Kak. Aku bisa gantiin teman-teman yang lagi gak bisa siaran, atau lagi cuti, atau memang lagi holiday gitu ya. Kalau aku juga lagi bisa, aku pasti akan hadir di sini. Tapi bukan menggantikan yang hilang. Apalagi yang hilang itu adalah uang. Saya juga butuh, Kak. Tolonglah dimengerti. Kalau menggantikan perasaan yang hilang, nah itu saya gak bisa. Angkat tangan saya kalau itu. Lalu kata Kak John Bimo, harusnya pakai sweater kuning tuh uniformnya biar menyala. Jangan, kalau terlalu menyala nanti panas membara, ya kan. Lampunya keterangan si logo gitu. Iya, ini dari efek cahaya dari si apa namanya TikToknya gitu, Kak. Kata Kak Erik, aku saja semua musik saya dengerin, Ci, sampai musik keroncong dan juga musik yang model Timur Tengah. Asal bisa dinikmati tuh gak apa-apa banget. Kan beda-beda ya, tipe orang itu seneng dengar musik seperti apa. Nah, kalau aku tuh seneng dengar semua genre musik memang, tapi ada beberapa lah yang keroncong juga enak loh, aku juga suka dengar keroncong, kayak adem, tenang gitu, atau musik-musik daerah gitu-gitu. Karena sekarang juga kalau kalian pengen belajar komposer lagu, jadi ini music director dan lain sebagainya, tuh tidak ada yang salah. Dan kalau emang ada kesempatannya, kenapa tidak? Karena banyak kesempatan yang terbuka, itu semua dimulai dari kemauan kita, kesabaran saat proses yang sulit, ya kan? Dan juga apa namanya, keberanian mencoba hal-hal yang baru, terus mau konsisten walaupun hasilnya belum terlihat cepat. Karena seringkali hambatan terbesar bukan usia atau biaya, tetapi rasa takut gagal dan minder terhadap orang lain. Nah, padahal semua orang tuh pernah menjadi yang namanya pemula. Oke, selamat pagi Kak Rizky Tissue Shop. Jual tisu apa kamu, Kak Rizky? Host kesayangan aku yang paling cantik se-Asia Tenggara. Masa sih? Jadi pengen terbang tapi gak punya sayap. Gimana sih? Kak Rizky, halo, salam kenal ya. Selamat bergabung di TikTok Arlan FM. Kak Beni juga, welcome. Kalau boleh tahu kalian dari daerah mana, komen di sini. Dan kalian lagi pengen belajar skill apa di usia saat ini? Kalau kita ngomongin mengenai skill ketika seseorang mau membuka diri untuk belajar, harus
kita membuka pola pikir kita menjadi lebih luas. Betul apa betul? Ada Kak Bos Sukari, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat siang Tete cantik, gimana kabarnya? Sehat, ini dari Citando daerah Malingping. Wih, dari daerah mana tuh? Tete cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang untuk sekeluarga. Terima kasih Bos Sukari, kakakku. Selamat sehat juga buat kamu yang ada di daerah Malingping, Citando. Woi, ini pasti Jawa Barat ya. Terima kasih. Citando itu daerah Malingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Terima kasih yang sudah gabung. Halo Kak Ninja Tori juga yang gabung. Ada Baby Tika juga. Terima kasih nih, rame banget di TikTok. Kalian yang lagi dengerin dan lagi ngikutin program Morning Espresso dari berbagai daerah, terima kasih banyak ya. Kita lagi ngomongin bagaimana kalian di usia sekarang ini mau menambah yang namanya skill, apapun itu gitu kan. Kalau tadi katanya, saya mau menambah kemampuan saya untuk mengampuni, saya mau nambah skill saya untuk bisa mengatur keuangan. It's okay, banyak kemampuan-kemampuan lain yang pengen kita pelajari, asalkan ada niat gitu. Jadi sekali lagi, tentunya harus dimulai dari pola pikir untuk menjadi lebih luas, rasa percaya diri yang meningkat, dan juga bangun relasi supaya terus bertambah, juga peluang hidup untuk mau terus berkembang. Betul? Terima kasih Kak Bos Sukari. Kak Rizky Tissue Shop, kata Kak Rizky, saya lebih suka martabak manis. Dia nanya ternyata, lebih suka martabak manis atau martabak telur? Dua-duanya saya suka. Jangan dikasih pilihan. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Ya kan? Jadi hardliner, niat yang kuat dapat mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup seseorang. Betul banget. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai skill, ketika kita mau belajar, memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi sekitar kita, jadilah seseorang yang bukan menjadi follower, tetapi yang diikuti dari hal-hal baik. So, skill apa yang kalian pengen pelajari? Yang dari WhatsApp, sebentar aku bacain setelah ini.

0: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
2: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sama beli Pampers bayi sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta, tapi semua habis buat judi.
1: Alah, itu juga kalau menang nanti aku berhenti main judi. Kamu yang senang dapat banyak uang.
2: Ya kuat aku, Mas. Judi kamu harapin.
1: Jangan kamu coba-coba ngatur aku ya. Kamu hanya perlu tunduk dan jangan bawel.
3: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi, dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
4: Lagi cari lagu-lagu hits dari dekade 80-an yang masih enak didengar? Dengarkan program spesial Only 80s memutarkan lagu-lagu barat tahun 80-an. Dan banyak lagu 80-an dijadikan anthem. Only 80s membawa kita kembali ke dekade penuh cerita. Simak Only 80s setiap hari Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore on Heartline Radio.

Okay, masih bersama dengan Eva di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Masihnya sampai di jam 10 aja. Dan thank you buat semua yang sudah kirim WhatsApp dan juga komen-komen di TikTok Artline FM dari jam 8 pagi tadi. Halo Kak Victor Sitoang yang gabung juga di TikTok. Ada juga Kak Elo, Kak Michael, selamat pagi, Kak Rafael. Ada Christian Malindo, Embun Pagi, Cheryl, selamat pagi semuanya ya. Dan dari WhatsApp juga kita mau bacakan ada komentar dari Kakak Natalia. Hai, apa kabar? Sehat selalu ya buat Kak Natalia. Kalau saya mau mendalami, kata Kak Natalia, komennya adalah, kalau saya mau mendalami ilmu masak-memasak dan baking-baking kue biar makin jago masaknya dan bisa bervarian menu dengan rasa yang enak. Tapi dengan begini aja anak-anak selalu bilang masakan mama enak, meskipun cuma telur dadar, tapi itu jadi motivasi dan semangat buat mama. Terima kasih Mama Natalia, semangat selalu, bahagia selalu, karena ketika bahagia hati nya penuh dengan syukur gitu ya. Masaknya dengan cinta, masak apa aja pasti jadi enak dibuat keluarga tercinta. Thank you so much sudah gabung. Dan juga yang komen di TikTok Artline FM, Kak Michael Sianipar katanya, kalau pinjam duit namanya utang, kalau kamu namanya utang. Dayang dayang. Bisa. Terima kasih loh sudah menghibur saya pagi hari ini ya Kak Michael Sianipar. Kalau boleh tahu Kak Michael Sianipar nih dari daerah mana? Boleh komen di sini. Kok bisa lo punya inspirasi seperti itu gitu ya? Kalau pinjam duit namanya utang, kalau kamu namanya utai. Thank you sudah gabung di TikTok kita memeriahkan Morning Espresso pagi hari ini bersama dengan Eva Christine, juga yang gabung di TikTok dan yang komen-komen di TikTok Arline FM. So Arliner, bagaimana dengan kalian? Thank you ya sudah ngasih pendapat, opini. Nah ternyata dengan kita menambah skill kita ini ada dampak positifnya di mana buat masa depan kita, karena belajar skill ini memberikan banyak dampak positif secara nyata, yaitu menambah peluang penghasilan, meningkatkan kepercayaan diri, membantu kita beradaptasi di perubahan zaman yang terus berubah yang nggak bisa kita hindari ya, membuka relasi di lingkungan baru, membentuk mental untuk terus berkembang. Tapi ternyata ada efek buruk juga jika tidak berkembang atau ketika kita gagal mempertahankan niat kita, yaitu sulit mengikuti perkembangan zaman, kehilangan yang namanya peluang kerja, minder terhadap lingkungan, lalu ketergantungan sama orang lain karena kita gak mau belajar, lalu juga kayak bisa kalah nih dengan perkembangan zaman, dengan persaingan yang ada di sekitar kita. Dan yang paling sangat-sangat disayangkan yaitu kita menyesal karena tidak mau mencoba. Jadi jika masih ada kesempatan hari ini, kenapa tidak untuk mencoba? Karena seseorang yang tidak mau berkembang biasanya akan merasa hidupnya jalan di tempat saja. Hal ini bisa mempengaruhi mental, motivasi, dan juga kualitas hidup. Namun kalau gagal saat belajar, sebenarnya itu hal yang normal ya hardliner. Yang berbahaya adalah berhenti untuk mencoba. Kesalahan adalah bagian dari proses membangun kemampuan kita. Dan orang yang berhasil biasanya pernah gagal berkali-kali. Ingat ya, sebelum mereka akhirnya mampu dan berhasil. Ada dari akun Udah Besar, Kak, gue sudah sahabatan 10 tahun dan sekarang asing. Tapi kalau papasan di jalan kayak canggung aja gitu. Kenapa? Kalian lagi ada masalah apa, Kakak Udah Besar? Kak, gue udah sahabatan 10 tahun, sekarang lagi asing. Coba, mungkin bisa gak apa-apa merendahkan hati untuk diajak ngobrol. Mulai dari chat mungkin, halo, kalau boleh tahu kamu ada something problem gitu sama aku, atau mungkin kamu lagi ada masalah pribadi mungkin ya. Kalau mau ngobrol, sampaikan aja lagi gak enak hati gitu. Disampaikan dengan baik-baik, jangan dengan emosi, supaya semuanya mungkin bisa diobrolin gitu ya. Kalau mungkin pernah punya masalah satu sama lain dan sudah diselesaikan tapi
lagi canggung aja gak apa-apa. Dijalani aja dan tetap tulus melakukan kebaikan dengan senyuman dulu. Kalau papasan disenyumin, disapa dengan ketulusan supaya gak gedek gitu. Kalau seandainya kamu udah nyapa, udah senyum, gak dibales, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah tulus melakukannya. Lama-kelamaan juga dia akan merasakan ketulusan kamu. Asik. Terima kasih loh kak udah besar udah gabung. Halo kabar. Thank you ya Liner. Ini di sesi terakhir aku bahas mengenai skill dan kemampuan apa yang pengen kamu pelajari. Dan masa depan ini dibangun dari kebiasaan kita hari ini. Gak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk terus belajar mengasah kemampuan kita. Karena setiap orang punya waktu dan proses masing-masing. Belajar skill tidak harus langsung hebat. Yang penting adalah mulai terlebih dahulu kemampuan di mana kita mau memulai kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berarti dibanding rencana besar tanpa tindakan. Karena dunia akan terus berubah, kesempatan akan datang dan pergi, tetapi orang yang terus belajar biasanya memiliki lebih banyak jalan untuk bertahan dan berkembang. Karena itu, Liner, jangan takut memulai, jangan malu menjadi pemula, dan jangan berhenti berkembang hanya karena kita pernah gagal. Skill bukan hanya alat untuk mencari cuan, tetapi alat untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. So, thank you semuanya yang sudah gabung di TikTok Online FM. Komen-komentarnya semuanya, kalian hebat dan luar biasa, dan juga yang gabung di WhatsApp kita. Thank you so much, dan buat yang gabung di relay kita di berbagai daerah, Lampung, Samarinda, Bali, Makassar, Takalar, Minahasa, Jabodetabek, semuanya. Terima kasih. Gabung

membuka peluang buat kalian yang pengen belajar mengenai storytelling, voice over, teknik siaran, teknik jurnalis, teknik wawancara atau talk show, boleh nanti daftar di Instagram kita. Bisa gabung di Instagram kita ya. Jangan lupa di follow dulu, nanti kita akan share informasinya di sana. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Morning Espresso, let's wake up your mind. Dari Eva Christine di Studio 1 Harlan FM Jalan Permata 1000, pamit dari ruang dengar kalian. Sehat selalu, bahagia selalu. Harlan Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Yeah.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Dika Aruam. Seperti biasa akan menemani selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan topik pemulihan kerapuhan pernikahan. Narasumbernya ada Kak Deni Surya Saputra dari tim parenting Yayasan Busur Emas yang terhubung melalui sambungan Zoom. Dan kita undang juga nih untuk teman-teman yang ingin ikut bergabung dengan topik kita di pagi hari ini. Bisa di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Tinggal dicari aja Heartline Network-nya. Kita sapa yuk untuk pagi hari ini ada Kak Deni. Selamat pagi Kak Deni.
1: Selamat pagi Bang Dika.
0: Yes, gimana nih kabarnya Kak Deni?
1: Ya, bersyukur kabar baik.
0: Amin.
1: Sehat-sehat di sini Bang Dika, gimana nih?
0: I'm good Kak Deni. Kak Deni, okay. Ini topiknya pemulihan... pemulihan dalam pernikahan ya. Pastinya kan dalam sebuah pernikahan tentunya ada konflik-konflik gitu loh. Ini kenapa sih kita katakan lah, kenapa ya pernikahan itu bisa mengalami kerapuhan gitu Kak Deni?
1: Iya, ini menarik ya. Bahwa sebenarnya sih ini dari zaman ke zaman itu bukan sesuatu topik yang baru.
0: Okay.
1: Tapi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, topik tentang kerapuhan pernikahan itu pasti akan ada ya, gitu loh. Akan ada dan akan memaparkan kepada kita bahwa oh ini loh menjadi agenda keluarga tahunan gitu. Tapi bukan berarti sedang mengatakan bahwa semua keluarga itu di Indonesia itu nggak baik-baik aja dong, nggak gitu juga ya. Saya tidak menghakimi bahwa semua keluarga di Indonesia itu selalu bermasalah, tidak seperti itu. Ya setiap kita keluarga pasti punya masalah ya. Tapi dalam setiap tahunnya kan banyak sekali keluhan-keluhan di setiap keluarga itu ada saja yang punya problem yang mengarah kepada kerapuhan, gitu loh. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang setiap tahun ya mengeluhkan bahwa pernikahannya menjadi rapuh Bang Dika.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Kalau rapuh nih dari pandangan Kak Deni ini seperti apa, dan pemulihan pernikahan juga seperti apa sih?
1: Cukup menarik ya sebenarnya untuk membahas tentang kerapuhan pernikahan. Sebenarnya kenapa pernikahan itu bisa menjadi rapuh? Ya karena kita ini di dalam pernikahan kan ada dua insan ya, dua pribadi yang memang bertemu bersatu juga berasal dari orang yang tidak sempurna. Ya, kita adalah orang yang tidak sempurna, tapi menjadikan segala sesuatunya terasa sempurna ketika kita bersama-sama di dalam pernikahan dan di dalam komitmen yang sehat tentunya. Nah, tetapi ketika dirasa bahwa pernikahan ini mengalami kerapuhan, ini lebih kepada proses pemulihannya ini lebih ditinjau dari bagaimana proses aktif pasangan untuk bisa memperbaiki relasinya, bukan hanya sekedar mereka bertahan, tapi mereka benar-benar bisa bahagia di tengah-tengah kondisi pernikahannya ngerapu gitu loh Bang Dika.
0: Kalau tadi kan kayak semacam agenda gitu, berarti artinya dalam satu tahun gitu ataupun dalam beberapa tahun ini pasti akan mengalami kerapuan gitu ya Mas Deni?
1: Kalau nggak hati-hati ya gitu ya. Sebenarnya masalah-masalah kecil pasti akan ada. Masalah-masalah semua pernikahan pasti nggak mungkin tanpa masalah ya. Tapi pernikahan-pernikahan yang wajar, mereka akan bisa mengendalikan problem itu, bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, dan tidak membuat pernikahan itu menjadi rapuh dan hancur.
0: Tidak membuat pernikahan itu menjadi rapuh dan hancur. Artinya juga harus ada dua orang yang saling berkomitmen gitu ya Kak Deni ya. Tapi Kak Deni, sebelum kita ke sana nih, faktor-faktor apa sih yang biasanya menyebabkan kerapuhan nih dalam pernikahan?
1: Wah, ini justru ini yang menjadi titik poin utamanya ya, yang perlu kita bahas dari berbagai macam area nih.
0: Yeah.
1: Ya, paling tidak nih yang saya rangkum itu, paling tidak dalam kenyataan sehari-hari itu ada 10 hal nih yang perlu kita bahas nih.
0: Wow, berarti banyak faktor nih ya kali ini ya.
1: Justru ketika kita melihat faktor-faktor penyebab kerapuhan, kita akan lebih down to earth ya, lebih membumi loh gitu Bang Dika, lebih membumi, lebih mendarat kepada kenyataan realitas sehari-harinya.
0: Okay.
1: Seperti itu. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, faktor apa aja sih yang menyebabkan kerapuhan pernikahan nih? Yang pertama itu misalnya adalah perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini setiap tahunnya itu banyak, beberapa pernikahan itu mengeluhkan bahwa pernikahannya bisa menjadi rapuh dan hancur karena terancam bercerai gitu ya. Mm-hmm. Karena tidak sanggup untuk hidup di dalam pernikahan yang sudah dikhianati. Mm-hmm. Nah, pengkhianatan-pengkhianatan emosional, rasa tidak berharga, oh ternyata pasangan lebih memilih yang lain, dan berapa banyak setiap tahunnya mereka-mereka yang ingin yang ingin mengakhiri pernikahannya
0: ya.
1: Di tengah-tengah kondisi masalah perselingkuhan ini. Tapi bersyukurnya adalah dalam beberapa kenyataan sehari-hari yang saya temui di lapangan, ternyata dari sekian banyaknya kerapuhan pernikahan akibat perselingkuhan nih, banyak juga pasangan-pasangan yang bertumbuh di dalam kerapuhan itu dan belajar untuk bertahan dan membangun kebahagiaan yang baru dan tidak membuat pernikahannya menjadi lebih rapuh dan hancur Bang Dika. Jadi mereka tidak jadi bercerai gitu yuk. Ini baru masalah yang pertama nih, perselingkuhan.
0: Iya.
1: Mereka nggak jadi bercerai. Mereka belajar untuk bertahan, tapi ada pendampingan yang maksimal. Ada proses pengobatan istilahnya. Proses pemulihannya itu juga didampingi secara profesional maupun secara kekeluargaan maupun secara spiritual. Seperti itu. Mm-hmm. Jadi penanganan-penanganan itu bukan hanya sekedar masalah selingkuhnya saja. Tapi ternyata bagaimana membangun pernikahan ini di tengah kerapuhan supaya dia tetap bisa bertahan dan bisa menjadi bahagia.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Itu. Dan itu proses pemulihan yang membutuhkan dua orang yang aktif.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. Kali ini saya tuh sebenarnya penasaran deh, kenapa ya orang beberapa orang yang melakukan perselingkuhan tuh faktor penyebabnya apa sih kali ini?
1: Oh. Perselingkuhan itu banyak macamnya ya. Mm-hmm. Ya, yang pasti di dalam perselingkuhan itu ada tiga aspek yang menyertainya. Ya, ada tiga aspek yang menyertainya. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Mm-hmm. Yang kedua itu ada, ini dari Esther Perel ya, dari psikoterapis Amerika yang saya memang mendalami. Mendalami problematika perselingkuhan melalui bukunya beliau ya, melalui uraian-uraian kasus-kasus yang akhirnya beliau tulis dalam sebuah buku gitu kan. Penjelasannya secara ilmiah yang beliau jelaskan. Yang kedua ini, di dalam perselingkuhan itu pasti ada seksual alchemy. Nah, alkemi seksual itu artinya bahwa ternyata perselingkuhan itu tidak melulu loh untuk berhubungan secara intim, berhubungan seksual. Tapi adalah kepuasan-kepuasan bersama dengan pasangan lain di luar pernikahan, di mana perselingkuhan itu bisa, kita bahas beberapa waktu yang lalu gitu ya, dalam sketsa keluarga ini, bahwa ada versi diri yang hilang, tapi dia nyaman dalam relasi-relasi yang aman, relasi yang nyaman menurut mereka, walaupun itu dengan pasangan yang bukan yang sah gitu kan. Nah, ada hal yang mereka tidak dapatkan, bukan melulu soal seksual gitu ya, tetapi mereka bisa dapetin komunikasi yang enak, mereka bisa dapetin ngobrol yang enak, nggak kaku, kalau sama pasangan katanya mungkin kaku, gitu. Nah, itu yang kedua dalam perselingkuhan. Terus di bagian ketiga, Esther Perel mengatakan bahwa ada area keterikatan emosi gitu loh, keterhubungan secara emosional. Nah, itu di dalam area perselingkuhan ada tiga hal itu, walaupun tiga hal ini harus dilihat dari konteksnya, dari konteks kasusnya. Tapi yang menjadi penyebabnya dalam perselingkuhan itu macam-macam. Ada yang memang dari pola keturunan keluarga, dan itu menjadi pola berulang. Yang seperti kalau kita bahasa kita mungkin kalau kutuk gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Untuk keluarga. Tapi pola ini jadi bukan sekedar, bukan kutuk yang seperti gimananya. Bukan kutuk yang magis gitu ya. Tapi lebih kepada pola-pola toksik, pola-pola yang tidak sehat, pola-pola emosional yang tidak sehat, pola-pola relasi yang tidak sehat, yang terus berulang dari generasi ke generasi. Itu pernah terjadi seperti itu.
0: Makanya dikatakan
1: terus, ya. Ataupun ada juga masalah kepribadian yang memang condongnya pemuasan seksualitas itu ternyata sudah dari sejak sebelum menikah.
0: Oh.
1: Gitu loh. Nah, itu juga ada. Terus, problematika pelecehan seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan di sejak masa kecil. Itu juga menjadi faktor, salah satu faktor yang menjadi pemicu tidak bisa mengendalikan hasrat seksual ketika sudah menikah pun. Jadi butuh ada saluran lainnya, penyaluran-penyaluran lainnya. Ya, sehingga itu memunculkan bom waktu perselingkuhan. Ada juga perselingkuhan itu diakibatkan karena sudah bosan dengan pernikahan. Terlalu katanya mungkin pasangan lebih fokus kepada ngurus anak dan sebagainya. Tetapi jadi tidak berimbang antara ngurus keluarga maupun dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada pasangan. Ya, ini baik bukan hanya pemuasan kebutuhan seksual laki-laki saja, tetapi juga ada pemuasan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak seimbang dalam relasi pernikahan. Ya, ada juga yang banyak faktor yang mendewakan kecantikan. Nah, ternyata pada saat mendewakan kecantikan, itu ada faktor-faktor psikologis yang tidak ternotis, yang tidak yang tidak terdeteksi. Faktor-faktor X, faktor-faktor psikologis tertentu yang belum beres sehingga memunculkan mendewakan kecantikan, sehingga kecantikan istri itu nggak cukup. Ternyata ada masih hal-hal lain lagi, dan ternyata ketika disadari bagi mereka-mereka yang punya permasalahan perselingkuhan di area ini, ada masalah tertentu yang mereka juga nggak notice, dan mereka butuh ditolong untuk mengerti akar masalahnya. Sehingga dalam beberapa kesempatan, klien-klien yang seperti itu pun boleh mengalami kemenangan dalam permasalahan ini. Sehingga mereka bisa menjaga kerapuhan pernikahan akibat perselingkuhan itu. Bisa mengatasi, bisa mengatasi dan bisa memulihkan pernikahan itu. Wah, banyak sekali, Bang Bika. Itu untuk perselingkuhan tersendiri tuh bisa kita bahas, bisa berapa sesi itu.
0: Tapi apalagi nih, Kak Deddy nih, faktor yang menyebabkan kerapuhan pernikahan tadi kan perselingkuhan udah tuh. Kalau kata orang, ekonomi juga termasuk ya?
1: Wah, itu juga bisa sih sebenarnya. Dalam kenyataan sehari-hari pun, bahkan ketika kondisi saat-saat ini, after pandemi, bahkan di masa pandemi, berapa banyak perceraian yang terjadi, berapa banyak kondisi-kondisi ekonomi yang terpapar, dan bagaimana pebisnis-pebisnis itu mempertahankan pendapatannya. Nah, bisnis-bisnis yang goyah mempengaruhi bagaimana pernikahan itu bisa menjadi goyah, karena yang dibutuhkan saat itu mungkin bukan hanya sekedar aku cinta padamu, tapi bagaimana kamu bisa membantu mempertahankan bisnis ini, mempertahankan keuangan keluarga kita, supaya pernikahan kita, kebutuhan kita tuh baik-baik juga. Karena hidup ini bukan hanya soal cinta, tapi hidup ini butuh realistis. Nah, kalau kamu nggak bisa bantu aku untuk menciptakan atmosfer yang bagus buat ekonomi kita, buat apa kita bertahan dalam pernikahan ini? Nah, ini banyak nih persoalan seperti ini, Bang Dika nih. Nah, ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan kerapuhan pernikahan. Salah satu pebisnis yang sudah diceritakan di koran, di media massa, itu ya, saya ambil maknanya. Di pebisnis ini ditinggalkan dalam kesaksiannya di media massa, saya menyaksikannya, dia ditinggalkan oleh pasangannya karena nggak kuat, bangkrut, gitu loh. Jadi memilih, jujur untuk memilih pasangan lain karena lebih mapan secara ekonomi. Dan ketika si pebisnis ini ditinggalkan dari merasa gagal dengan pernikahannya itu, proses hidupnya mengizinkan dia untuk bangkit dari keterpurukan. Dan dia mendapatkan omset lebih daripada waktu pertama kali dari bisnisnya yang gagal itu. Dan dia lebih kuat secara bisnis, sehingga membuat dirinya itu menjadi lebih oke, ya. Bahkan diundang dari salah satu koran media massa pada zamannya waktu itu. Dia menyaksikan bahwa it's okay lah, aku sudah tidak lagi bersama dengan pasanganku, pasanganku sudah bahagia dengan pilihannya, tetapi aku mau tetap diakui bahwa aku ini adalah ayah dari anak-anakku. Jadi kita nggak memungkiri bahwa ada kasus-kasus seperti itu, ya Bang Dika. Tapi bukan berarti kita sedang menyetujui perceraian, gitu ya Bang Dika, ya.
0: Yes, betul.
1: Ya. Bukan berarti kita menyetujui atau menormalisasi seperti itu, enggak, ya.
0: Tapi aku salut sih dengan orang-orang yang udah melewati apa cobaan seperti itu, ya. Mental juara itu bagi saya itu. Oke, apalagi nih kali ini, kalau dari sisi kadang-kadang kan orang kan kayak suka dijodohin gitu, kali ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab nggak nih dari kerapuhan pernikahan?
1: Iya, bisa jadi. Itu sangat jelas banget, ya, dalam beberapa kasus yang ada di lapangan di Indonesia lah. Kita lagi ngomong tentang Indonesia, ya. Waduh, banyak sekali nih, Bang Dika, pernikahan-pernikahan yang berusaha untuk bertahan dijodohkan. Ada yang sampai ekstrim bahwa aku adalah orang yang sangat berpunya dan punya harga diri di mata sosial, status sosial, maka dari itu kita berpisah. Itu ya, jadi meninggalkan, jadi seperti seolah-olah dalam tanda kutip membuang pasangan dan membuang anak, gitu ya. Jadi pergi, meninggalkan tempat, pulang kembali dengan tidak lengkap, seperti itu. Jadi berpisah dengan secara sadar dalam beberapa kasus seperti itu, sampai nggak tahan dan berujung kepada anak, menyisakan kasus anak dengan gangguan kejiwaan. Nah, itu se-ekstrim itunya kerapuhan pernikahan akibat dari proses, bukan proses, akibat dari pernikahan yang dijodohkan. Gitu. Dan ada lagi pernikahan yang dijodohkan bertahan sampai belasan tahun, sampai hampir 20 tahun, sampai akhirnya nggak kuat, muncul penyakit-penyakit fisik yang aneh-aneh, akhirnya sampai memberanikan diri kabur dari rumah gitu, dan sampai orang tuanya pun mengakui kesalahan. Dalam beberapa kasus orang tua mengakui bahwa aku salah gitu, sampai mengangkat tangan menyerah kalau anaknya memilih untuk meninggalkan pernikahan ini, gitu ya. Dan sampai akhirnya ujung-ujungnya mengalami gangguan kejiwaan akibat dari pernikahan yang dijodohkan. Nah, ada beberapa pernikahan yang dijodohkan kuat sampai setia sampai akhir. Kita juga nggak memungkiri, ya, Bang Dika, ya, bahwa di zaman-zaman mungkin orang tua kita dulu mereka kuat dalam pernikahan mereka. Justru mungkin kita perlu belajar dari mereka juga. Bener, ya. Mereka walaupun bilang, tapi ini dijodohin loh sama bapakmu gitu, sama ibumu gitu. Tapi aku berusaha untuk menguatkan pernikahan ini gitu demi kamu yang adalah anak-anakku gitu kan. Ya, ada ya seperti itu ya Bang Dika ya. Yes. Ya, bersyukur sih sebenarnya di tengah-tengah kondisi bahwa ada kerapuhan pernikahan seperti itu yang diakibatkan karena dijodohkan, tapi juga ada contoh-contoh positif gitu. Tapi bukan berarti dijodohin apa namanya tanpa kita mengerti perasaan anak kita pada saat kita mau menikahkan anak kita, kita juga perlu untuk mendeteksi perasaan-perasaan mereka. Itu kita mengenali, kita menjodohkan, tapi mungkin keputusan ada di tangan mereka juga ya, karena mereka yang akan menjalani gitu ya Bang Dika ya.
0: Betul. Berarti tergantung caranya merespon sekali ya.
1: Iya. Nah, belum lagi kalau misalnya jangankan kita ngomong perjodohan ya, terus sudah nikah, sudah ada pilihan, tapi ternyata dalam beberapa tahun, lebih dari 2 tahun, lebih dari 3 tahun, lebih dari 5 tahun, lebih dari 7 tahun, bahkan mencapai lebih dari 10 tahun bernikah, perbedaan kepribadian itu nggak bisa ditoleransi. Wah, ini menjadi masalah yang begitu besar. Walaupun kelihatannya sederhana, perbedaan kepribadian yang tidak dapat ditoleransi dalam lebih dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, wah, itu bisa membuat pernikahan rapuh dan berujung kepada perpisahan gitu. Tapi apakah nggak ada harapan gitu ya?
0: Pertanyaannya padahal kan kalau apa, aku pernah dengar perbedaan itulah yang menyatukan. Wah, masuk karakter ya. Ya.
1: Itu kalimat itu so sweet banget gitu ya.
0: Tapi ya memang sangat menyayangkan sih. Karena kan ya mungkin ya dari dua orang yang berbeda bersatu, akhirnya kan sama-sama saling mengerti. Harusnya kan sampai di situ. Maksudnya di tahapan itu kan udah saling, oh gue ngerti nih pasangan gue kayak gini nih.
1: Iya. Nah, ini menarik nih. Benar banget sebenarnya pernyataan itu, benar banget. Dan itu kita nggak bisa menolak pernyataan itu bahwa perbedaan menyatukan. Dan kita benar-benar very clear ya, sangat jelas sekali kita lihat di beberapa pernikahan bahwa perbedaan itu malah jadi menyempurnakan gitu ya. Bahwa aku yang akan melengkapi kekurangan kamu, kelebihanmu akan melengkapi kekuranganku, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, ternyata dalam pemantauan saya, dalam kasus-kasus realita kasus di Indonesia, perbedaan kepribadian ini tidak mampu ditoleransi karena ada beberapa faktor X yang menyertai kasus ini, Bang Dika. Nah, faktor X itu adalah kembali lagi yang tadi, kayak pola kutub itu. Ada pola-pola kegagalan pernikahan orang tua di masa lalu, pola-pola konflik pernikahan orang tua, bukan berarti nyalahin orang tua ya. Dalam beberapa kasus pernikahan-pernikahan orang tua yang begitu retak, yang begitu rapuh, itu biasanya dalam beberapa kasus pola-pola itu terulang kembali Bang Dika di pernikahan anaknya. Nah, pada saat pola yang itu tidak disadari terulang kembali, ditambah dengan kepribadiannya itu nggak bisa berubah dan malah sama, kepribadian yang muncul di dalam diri anak adalah kepribadian yang memicu terjadinya kegagalan pernikahan orang tua di zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah, itu menambah bumbu-bumbu yang nggak sehat gitu loh dalam pernikahan, sehingga beberapa pasangan ingin bertahan tapi ujung-ujungnya angkat tangan gitu.
0: Jadi terekam ya memori-memori buruknya ya di anak gitu. Berarti belum belum pulih dong anak juga nih Kak Deni.
1: Nah, artinya apa? Bukan karena salah, bukan siapa benar siapa salah kan ya, dalam masalah ini. Tapi sebenarnya dua-duanya pasangan ini jadi korban masa lalu. Dari pasangan seperti itu yang satu, ternyata yang satu juga adalah korban. Yang satu punya pola kegagalan pernikahan di orang tuanya dulu, zaman dulu. Yang satu pola kegagalannya ada juga. Nah, kadang-kadang dua pasangan, ya satu pasangan ini, baik si suami dan si istri, si suami punya pola di masa lalu, si istri punya pola di masa lalu. Mungkin si suami pernah dulu keluarganya, orang tuanya pernah ditinggalkan atau pernah bercerai, ditinggalkan karena udah gak kuat sama pasangannya, orang tuanya dulu gitu ya misalnya. Terus si istri mungkin pernah punya ada riwayat, contohnya misalnya riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu ketemu di dalam satu pernikahan, pola-pola yang merusak mereka, yang membuat mereka menjadi korban. Bukan berarti kita lagi playing victim ya. Ini bukan lagi ngomongin itu, tapi lebih kepada ini gak disadari pola-pola itu masuk dalam pernikahan, membuat pernikahan menjadi rapuh. Dan kalau mereka menyadari dan mereka dua-duanya mau untuk dalam masuk dalam proses pemulihan, itu akan jauh lebih oke sebenarnya.
0: Kedua-duanya harus masuk dalam proses pemulihan gitu.
1: Ya, dan tidak ada keinginan yang dipertahankan, keinginan untuk mengakhiri yang dipertahankan. Nggak ada, harusnya nggak ada. Kalau ada salah satu keinginan, salah satu pasangan punya keinginan untuk mengakhiri pernikahan, itu agak sulit gitu. Gitu. Nah, yang penting adalah sebenarnya bukan siapa benar siapa salah, tapi apa sih yang mendasari akar masalahnya yang menjadi, yang membuat pernikahan kami ini menjadi rapuh.
0: Iya. Gitu. Berarti harus benar-benar menyadari juga ya kedua-duanya ini ya kali ini ya. Biar nggak ada itu tadi tuh pikiran untuk bercerai untuk bertahan gitu ya.
1: Dan apakah ada harapan ya? Kayaknya udah kalau udah kayak gitu kayaknya susah ya. Kan kadang-kadang ada pertanyaan gitu ya Bang Dika. Iya, kami yang menjalaninya sulit loh Pak. Bu, kami tuh susah loh gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang ya di dalam beberapa kasus penyebab kerapuhan pernikahan, saya kadang-kadang geleng-geleng dalam arti takjub, amazing gitu loh Bang Dika. Karena harusnya hancur, harusnya rapuh, tapi kok semakin kuat. Iya, jadi seperti paradoks gitu ya. Sebuah paradoks pernikahan gitu. Paradoks kerapuhan pernikahan. Yang harusnya hancur, yang harusnya rapuh, tapi kok semakin kuat. Nah ini ada faktor, nah ini saya jelaskan salah satu faktor lainnya ya, Bang Dika ya. Misalnya pada pernikahan dari sejak malam pertama itu ketidakberfungsian seksualnya udah mulai muncul gitu loh. Nah jadi gak bisa berhubungan seksual, Bang Dika, gitu. Malam pertama setelah resepsi pernikahan atau setelah pernikahan itu, acara pernikahan nih gitu ya, itu nggak bisa gitu. Nah kalau menurut Bang Dika itu hancur nggak sih gitu ya, walaupun kepuasan pernikahan tidak di melulu faktornya faktor seksual gitu ya.
0: Kalau boleh berpendapat ya, mungkin iya juga sih Kak Deni, karena kan mungkin ya sebagai manusia kan butuh juga tuh untuk kepuasan dari seksual ini ya, sebagai suami istri tapi konteksnya ya.
1: Betul, dalam konteks suami istri yang sudah sah gitu ya.
0: Yes, mungkin ini juga dari disfungsi seksual yang nanti akan menyebabkan ke perselingkuhan kali ya jadinya ya.
1: Nah, muncul lagi ke situ kan. Iya. Wah, ini kayaknya kita Indonesia butuh school of marriage gitu ya. Iya. Terus bener banget pendapatnya Bang Dika tadi. Tapi dalam beberapa kasus nih yang saya amazing ya,
0: yeah.
1: Dari sekian kasus seperti itu, ada beberapa kasus yang yes, mereka selingkuh. Yes, mereka mencari kepuasan lainnya. Tapi mereka jujur di tengah kerapuhan. Mereka bertumbuh di tengah kerapuhan. Mereka membangun masa depan pernikahan dimulai dari kerapuhan itu. Sehingga mereka masuk dalam proses-proses pemulihan, konseling pemulihan, mereka menemukan akar masalahnya, mereka menemukan identitas yang salah, mereka menemukan identitas yang tidak sehat, sampai kepada mereka belajar untuk membangkitkan, memulihkan identitas yang menjadi identitas yang baru dan identitas yang sehat, jujur dengan pasangan, dan tetap mau mempertahankan pernikahan mereka. Ini yang saya amazing.
0: Oh, tapi banyak ya seperti ini Kak Deni yang terjadi.
1: Lumayan.
0: Gitu, yang Kak Deni tangani. Lumayan banyak ya.
1: Lumayan bagi mereka. Kan kadang-kadang kalau hal ini diungkap ke profesional, kesehatan mental, ke konselor, ke psikologis, ke psikiater, ini kan sepertinya aib ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ternyata ada beberapa mereka yang berani untuk membangun kehidupan yang lebih sehat secara mental gitu ya. Mereka saya lihat, wow. Mereka menemukan harapan dan mereka tahu apa yang seharusnya udah nggak bisa lagi aku harapkan. Dan apa yang masih bisa aku harapkan sampai akhir hidup pernikahanku nanti. Wah, itu bikin saya terharu loh, Bang Dika. Belum tentu saya bisa bertahan di tengah kondisi seperti itu kalau ada di posisi mereka. Tapi mereka, dengan pengalaman yang berharga, yang bermakna, saya sangat menaruh hormat kepada mereka. Very amazing sih buat saya.
0: Oke. Menarik nih Kak Dini. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita di pagi hari ini, mungkin kita break dulu deh. Kita kasih kesempatan juga buat teman-teman yang ingin bertanya di 0819-269-1000. Kita akan kembali lagi dengan topiknya dan kita akan membahas langkah menuju pemulihan. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang melewati ini.
2: Halo, saya Steven Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah
3: Duo Steven Jun.
2: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih bersama Dika yang tentunya membawakan program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan narasumber kita ada Kak Denny Surya Saputra yang terhubung melalui sambungan Zoom. Kali ini kita sambung lagi nih untuk topik pemulihan kerapuhan pernikahan. Tapi sebelumnya nih Kak Denny, tadi kan udah banyak gitu kan faktor-faktor yang menyebabkan kerapuhan. Kemudian responsnya kita nih pada saat mengalami kondisi ini apa nih Kak Denny? Atau bagaimana nih respons kita nih?
1: Ya, kadang-kadang kan responnya itu kan ada saja yang tidak sehat ya Bang Dika ya.
0: Iya.
1: Ya, kadang dalam konflik seperti itu, kerapuhan pernikahannya seperti itu, kita tidak memungkiri bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dengan pasangan kita. Kita orang-orang yang nggak sempurna, bergesekan dengan orang-orang, dengan pasangan kita juga yang nggak sempurna, kemarahan ada, amarah ada, emosi-emosi yang negatif pasti banyak. Dan bisa jadi malah kita juga silent treatment gitu loh. Kita juga bisa stonewalling. Stonewalling itu lebih parah dari silent treatment ya. Kalau silent treatment mungkin cuma diam berapa hari. Kalau stonewalling itu bisa 6 bulan, setahun gitu. Jadi di rumah pun hanya cuma sekedar ketemu, jadi kayak ibaratnya kayak teman kos bersama gitu loh. Ada yang seperti itu, atau yang dalam beberapa kasus responnya okay, misalnya dengan kondisi bukan okay yang gimana ya. Ada beberapa pasangan yang okay, kita udah gak bisa bertahan lagi dalam pernikahan ini. Tapi agama mereka pun tidak bisa memberikan kesempatan untuk mereka bercerai. Nah, kalau Bang Dika dalam beberapa belakangan ini pernah mendengar istilah apa tuh istilahnya? Kalau ada zaman sekarang katanya ada istilahnya. Tapi ada yang tetap dalam pernikahan yang resmi karena nggak bisa bercerai, gitu ya. Tapi sekali lagi kita ngomongin ini bukan menyetujui perceraian ya, gitu ya Bang Dika ya. Nah, ada tetap mereka satu rumah, tapi mereka sudah punya pasangan masing-masing.
0: Iya, benar-benar. Aku sempat dengar ini nih, Kak Denny. Aku lupa istilahnya kemarin tuh.
1: Iya. Sempat ke anak-anak zaman sekarang itu ternyata ada istilahnya pernikahan apa gitu katanya gitu kan. Nah, pernah sih menemukan pasangan yang seperti itu dan ngobrol sama mereka tanpa menghakimi mereka. Ya mereka sedih dengan pernikahan yang seperti ini. Mereka gagal, kalaupun mereka harus membatalkan pernikahan mereka, mereka harus jauh sampai ke ujung dunia seperti itu. Dan itu tidak memungkinkan, dan ini realita yang ada di kehidupan kita sehari-hari di Indonesia seperti itu. Ada yang responnya seperti itu. Nah, respon-respon itu sebenarnya kan nggak sehat ya, seperti itu. Dan kita bukan menghakimi mereka, karena ketika ada di posisi mereka pun, ya belum tentu juga kita bisa bertahan dengan cara yang unik dan dengan cara yang sehat gitu ya.
0: Yep.
1: Nah, kadang-kadang gitu ya, dengan kondisi seperti itu pun mereka juga masih tetap merasa nggak nyaman loh, merasa nggak bahagia loh, gitu. Ya karena mereka ya tahu bahwa mereka tetap hidup di dalam kerapuan itu dan mereka tidak memulihkan kerapuan itu. Mereka mungkin menambah permasalahan baru karena tujuannya kan pengen bahagia ya, gitu. Pengen bahagia apapun dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kondisi permasalahan sebelumnya kadang-kadang cuma ditambel, tapi tidak diselesaikan. Luka itu masih ada, problem itu masih ada, yang bisa saja membuat itu rapuh dalam relasi-relasi mereka di berikutnya. Iya, kita tetap bukan berarti menyetujui perceraian, enggak ya, enggak sama sekali, dan tidak tidak menormalisasikan misalnya untuk menikah kembali, walaupun ada beberapa kasus yang mereka menikah kembali. Tapi pertanyaannya, apakah itu dapat menjawab pemulihan kerapuhan pernikahan? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Yeah. Itu belum tentu juga. Kalau rasa dendam, kemarahan di kegagalan pernikahan sebelumnya belum terbereskan, belum bisa menerima diri sendiri, belum bisa memaafkan, belum bisa rekonsiliasi, belum apa namanya, belum bisa terima dengan kenyataan seperti itu, iya sama aja itu.
0: Malam
1: ya, bukan berarti kita mendiskreditkan atau menghakimi bahwa mereka yang sudah menikah kembali dan pernikahannya sehat adalah tetap buruk. Enggak seperti itu ya Bang Dika ya.
0: Okay.
1: Nah, dan semoga semua pendengar ini bisa memahami konteks ini ya. Bukan, oh berarti kami sudah melakukan pernikahan kedua berarti kami buruk ya Pak. Saya tidak menghakimi seperti itu. Nah, saya disclaimer dulu nih ya. Supaya nggak salah mengerti ya Bang Dika ya.
0: Oke. Okay. Kemudian gimana nih Kak Dini, langkah menuju pemulihannya nih Kak Dini?
1: Nah, penting banget untuk proses pemulihan itu disadari. Oke, kita orang beriman, kita perlu berdoa, kita perlu terkoneksi dengan siapa pencipta kita, siapa yang menjadi Tuhan yang kita yakini. Bangun kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini pun juga menjadi skill kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita menjadi sulit untuk menyadari kondisi kita. Ya, kadang kita nggak aware. Kita biarkan masalah ini nanti juga selesai deh. Tapi ternyata sudah 10 tahun masalahnya nggak beres-beres dalam pernikahan. Itu ya, sehingga membuat menyesal, adanya penyesalan, adanya konflik yang terus berlanjut. Konflik yang makin parah, yang tidak diobati. Maka dari itu penting banget untuk secara spiritual kita lebih reda. Secara kesadaran diri kita bisa bangun kesadaran yang lebih jelas tentang ada apa ya dengan pernikahan saya ya? Atau ada sesuatu yang salahkah di dalam diri saya? Sekalipun kita nggak salah. Nggak ada salahnya untuk kita merenungkan diri sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri ya Bang Dika ya. Itu yang pertama. Nah, setelah kita mungkin tahu ya, kita penting banget untuk periksa ya dan menelusuri perilaku-perilaku yang toksik atau perilaku-perilaku yang nggak sehat yang memicu terjadinya permasalahan dalam pernikahan sehingga membuat pernikahan ini menjadi rapuh gitu. Nah, ini nggak mudah ya itu ya. Nah, oleh karena udah ada doa, udah ada kesadaran diri, sudah bisa memeriksa dan menelusuri, oh ternyata mungkin ada yang keliru deh di dalam diri saya. Dan pasangan saya juga punya problem yang punya problem juga di dalam kepribadiannya, di dalam dirinya. Nah, setelah itu penting untuk ya kalau misalnya kita nggak bisa untuk membereskannya dengan cepat bersama dengan pasangan, dan ternyata itu parah, kita butuh akses profesional kesehatan mental. Kita bisa couple counseling, kita bisa melakukan marriage counseling. Itu ya, konseling pernikahan, konseling pasangan, dan sebagainya. Nanti akan difasilitasi dan dimediasi. Nanti akan diproses emosi-emosi negatif, sehingga bisa menemukan akar masalahnya, Bang Mika. Dan setelah itu, menemukan tujuan baru, membangun narasi kehidupan pernikahan yang baru, dengan kesadaran yang baru, dan dengan mempertahankan pasangan, dengan mempertahankan pernikahan, dengan cara yang lebih sehat, dan pasti dari konflik kerapuhan ini akan menghasilkan kekuatan-kekuatan baru, sehingga kita bisa melihat, wah, di dalam pernikahan ini, saya nggak nyangka loh saya punya keautentikan diri saya yang seperti ini. Dan saya lebih sadar bahwa saya dulu begini, tapi sekarang saya disempurnakan loh, gitu loh. Saya disempurnakan melalui masalah ini, dan saya akan membangun pernikahan saya akan menata ulang kembali pernikahan saya dengan cara yang baru sesuai dengan keautentikan yang saya temukan di tengah kerapuhan pernikahan ini, gitu. Wah, itu proses itu nggak mudah. Ketika saya membantu pasangan-pasangan sampai di titik itu paling tidak melewati 8-10 proses, Bang Dika.
0: Wow. Tapi menuju ini ya, Kak Deni, pernikahannya menuju harmonis kembali ya?
1: Ya, bersyukur sih, bersyukur. Walaupun itu jatuh bangun.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalaupun ada masalah-masalah tertentu, itu dikembalikan sih kepada pasangannya. Itu ya, kepada mereka. Yeah. Ya, yang adalah pasangan yang menjalani kehidupan sehari-hari pernikahan mereka.
0: Oke. Okay. Yang saya tangkap nih, Kak Deni, jadi poinnya mungkin kalau sedang mengalami kerapuhan dalam pernikahan, jangan buru-buru untuk menjudge pasangan dulu kali ya. Yang terutama untuk melihat diri kita sendiri dulu nih. Kitanya nggak beres atau memang ada hal-hal yang belum selesai nih. Mungkin kah trauma, atau mungkin ada satu dan lain halnya gitu yang harus kita beresin dulu. Kemudian ajak pasangan bareng-bareng untuk konseling gitu ya, Kak Deni.
1: Amin. Ya, itu yang diharapkan. Idealnya seperti itu.
0: Iya.
1: Ya. Harapan kita ya bagi Indonesia ya, bagi seluruh keluarga di Indonesia.
0: Yes, amin. Oke, Kak Deni, mungkin bisa dikasih closing statement-nya nih untuk menutup topik kita di pagi hari ini.
1: Wah, menarik banget untuk bisa diizinkan memberikan closing statement. Saya minta izin untuk menyampaikan seperti ini, Bang Dika ya, dan semua pendengar Sketsa Keluarga Indonesia. Kesanggupan dan komitmen pasangan untuk tetap bersama mencapai pemulihan adalah prestasi terbaik di sepanjang kehidupan pernikahan. Dan pada akhirnya, terkadang loh, bahagianya pernikahan terletak pada saat pasangan bertumbuh di dalam kerapuhan. Terima kasih.
0: Wah, keren. Itu poinnya, bertumbuh di dalam kerapuhan ya, bukan bercerai di dalam kerapuhan. Oke, Kak Deni.
1: Oke.
0: Terima kasih nih untuk paparannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi keluarga di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda semua untuk menemani kita di pagi hari ini dengan topik yang menarik banget deh. Saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Kak Deni, thank you.
1: Ya, sama-sama.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub, tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar, sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang, dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya, mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah, muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

ada seorang wanita yang menderita stroke. Suaminya sangat sabar membimbing istrinya untuk berlatih menggerakkan tangannya. Setiap hari, selama 1 jam, sang suami membantu istrinya menggerakkan tangan sambil terus memberi semangat kepada sang istri. Walau kadang istrinya putus asa, marah-marah, tapi si suami tetap sabar membimbing dan menyemangatinya. Seorang tetangga yang selalu memperhatikan kesabaran sang suami berkata kepada sang istri, "Wah, kamu beruntung punya suami yang sangat sabar. Saya rasa kesabarannya itu di atas rata-rata. Dan jarang ada suami yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena umumnya laki-laki itu kurang sabar dalam merawat orang sakit, walau itu istrinya sendiri." Si istri pun sangat bersyukur memiliki suami yang baik dan sabar kepadanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sabar? Tentu setiap orang ingin, karena bukankah orang sabar dikasihi Tuhan? Suami dalam kisah ini bisa menjadi orang yang sabar karena dia memahami keadaan dan kebutuhan sang istri. Memahami keadaan dan kebutuhan orang lain itu adalah kunci utama bagi lahirnya kesabaran dalam diri kita. Seorang bijak pernah berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah itu menunjukkan kebodohannya." Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang sabar atau cepat marah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Instagram.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa Yesus memanggil para pria? Saat cahaya pagi menembus langit timur di atas sebuah desa kecil Betsaida di ujung utara Galilea, dua orang bersaudara bangun dari tempat tidurnya. Sarapan seekor ikan dan roti, lalu menuju perahu. Mereka adalah Petrus dan Andreas. Seandainya pasangan kakak beradik yang masih mengantuk ini berpikir, "Ah, memancing lain hari saja," tentu mereka tidak akan pernah mengalami hari istimewa yang akan mengubah arah hidup mereka selanjutnya. Mereka tidak akan membuang jala mereka ke dalam air ketika lewat seorang asing berjubah Galilea. Ia melihat dua bersaudara itu dan berkata, "Ikutlah aku." Sebuah ajakan sekaligus perintah. Mereka mengetahui siapa yang memanggil mereka. Seorang rabi yang berkeliling mengunjungi rumah-rumah ibadat di Galilea yang juga menimbulkan kontroversi. Tetapi ketika Yesus memanggil keduanya, ada suatu getaran di dalam hati keduanya yang membuat mereka segera meninggalkan jala dan mengikutinya. Pagi berikutnya, Yesus kembali memanggil dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes dari desa yang sama. Mungkin saja kenalan atau teman Petrus dan Andreas. Sebenarnya apakah yang begitu menarik? Nada suaranya, matanya yang mencerminkan kebaikan yang menyebabkan seorang anak meresponinya, pancaran api yang menyebabkan orang lain merasa ngeri? Apakah kepribadiannya yang menarik? Atau ada sesuatu di dalam lubuk hati mereka yang mengharapkan kedatangan Mesias untuk meruntuhkan tirani Roma? Perhatikanlah, ada 5 pria yang terlibat dalam drama yang sedang berlangsung di pantai Galilea waktu itu. Yesus, dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas, serta Yakobus dan Yohanes. Beberapa bulan kemudian, Yesus merekrut 8 pria lagi untuk menjadi bagian dari komite eksekutif. Orang-orang biasa mengikuti seorang yang luar biasa. Kita menyebutnya rasul-rasul. Kalau diperhatikan, tidak ada seorang pun wanita di antara mereka. Aneh juga ya. Marilah fokus beberapa saat dengan saya. Menurut Anda, apakah yang membuat Anda maskulin atau feminin? 6 minggu setelah pembuahan, kelenjar hipotalamus di dalam otak dikirimlah sinyal ke tubuh yang memerintahkan lepaskan testosteron atau buka keran estrogen. Hormon inilah yang membuat Anda menjadi maskulin atau feminin. Para ilmuwan di laboratorium telah menemukan adanya perbedaan mendasar antara otak pria dan wanita. Otak Anda menentukan cara pikir Anda, cara pikir Anda menentukan tindakan Anda. Sangat menarik apa yang diusahakan oleh kaum feminis untuk menghapus perbedaan jenis kelamin. Sedangkan para ilmuwan telah menemukan perbedaan yang sangat besar di antara pria dan wanita. Secara alamiah, pria bersifat agresif, sedangkan wanita mengasuh atau memelihara. Keduanya sama baiknya, hanya saja berbeda.

Mereka tidak perlu khawatir akan anak cucu mereka. Anak cucu mereka akan mengikuti jejak mereka. Kenyataannya, kata-kata Yesus ini terus bergema melampaui segala waktu hingga kini. Dia masih memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Mengapa Anda harus mengikutinya? Sederhana, ketika Anda mengikutinya, Anda bisa mengenalnya. Ketika Anda mengenalnya, Anda akan mengasihinya. Dengan mengasihinya, Anda akan mematuhinya, termasuk dalam memimpin keluarga dan mencintai istri Anda seperti ia mengasihi jemaat. Kasih seperti itu cukup untuk memuaskan wanita. Pikirkanlah itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna.

0: kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat? Kita ingin segala sesuatu bisa terwujud segera, baik itu pekerjaan, impian, bahkan perubahan di dalam hidup, segera. Tetapi segala sesuatu yang bernilai itu membutuhkan waktu. Seperti pohon besar yang butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitu pula kita. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam proses. Jangan menyerah. Mungkin kamu hanya tinggal tunggu selangkah lagi menuju sesuatu yang indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah karena apa, Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengudara dari kota atau jalan yang paling bahagia ya, tentu saja di Samarinda, Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Rizal menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, tentunya dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan gak terlalu ini ya, tekanan gak naik, karena ya Anda tahu bahwa mungkin Anda sedang sampai saat ini masih menikmati daging kurban gitu ya. Mudah-mudahan aman ya, tengkuknya gak naik tekanannya gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, kita ucapkan selamat untuk saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha tentunya kemarin 27 Mei. Liburnya cuma sehari doang gitu ya. Kalau hari ini udah masuk kembali untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan seperti biasa, sampai dengan jam 5 sore nanti Rizal akan menemani ruang dengar Anda tentunya. Yang mau gabung boleh banget nih, silakan di 0811-5830944 untuk line telepon. Atau juga di jalur WhatsApp chat kami di 0819-269-1000. Dan kami juga live di akun TikTok kami di Heartline Samarinda underscore, serta di akun Facebook kami Heartline Samarinda, dengan cuaca Samarinda yang lagi panas banget di siang.

Ada kembali lagi, ada satu tadi tembang ya menjadi pembuka kita sore hari ini dari The Groove dengan Hayalan di kesempatan sore hari ini. Juga menemani Anda sampai akhir program kita tentunya ya. Yang mau requestan lagu boleh nih, silakan di 0811 5830944 untuk jalur telepon kita, atau juga mau bergabung di jalur WhatsApp chat kami di 0819269000, serta langsung di kolom komentar akun TikTok kami juga boleh banget ya. Silakan request lagu-lagu kesayangan Anda. Nah, sore hari ini Rizal akan membagikan informasi-informasi tentunya juga bagaimana kemudian biasanya nih kalau di rumah ya. Mungkin Anda pernah ngerasain kalau saya generasi yang sering banget dimarahin gitu ya. Kalau di rumah ngelakuin kesalahan gitu ya. Bolos sekolah ya, udahlah rotan bermain gitu. Atau juga kesalahan-kesalahan misalnya jam udah maghrib belum pulang-pulang main bolanya. Atau juga gak tidur siang. Aduh, biasanya kalau gak tidur siang nih kayak jadi PR banget gitu ya. Gak tahu kenapa ya, kayak kita dulu tuh tidur siang itu menjadi satu hal yang menyakitkan ya mungkin ya. Kayak merasa bahwa ngapain sih harus tidur siang. Tapi sekarang baru kita mikir ya, aduh saya mau pengen tidur siang cuma 10 menit doang gitu ya. Ah ya itulah itu, ketika kita sudah berhadapan dengan gak tahu ini mungkin menjadi sebuah pola. Apakah listener juga ngerasain hal yang sama juga kayak Rizal ya, ketika kecil benar-benar merasa bahwa tidur siang itu adalah hal

0: yang menakutkan, tapi di saat sekarang itu kita merasa bahwa tidur siang itu sangat-sangat diperlukan. Nah, memang kalau misalnya sikap tegas dari orang tua itu khusus untuk anak-anak di zaman saya gitu ya. Zaman saya tahun berapa tuh? Banyak orang tua itu mungkin merasa bahwa bersikap tegas bahkan keras adalah cara paling ampuh agar anak-anak itu jera dan tidak mengulang kesalahan. Apalagi kalau memang tujuannya tuh baik gitu ya. Nah, ingin anak belajar dan tidak salah langkah lagi. Tapi sebuah penelitian menunjukkan hal tersebut itu cukup berdampak gitu pada anak. Nah, pola asuh keras seperti membentak, mengancam atau merendahkan bukan cuma berpengaruh sesaat, tapi juga itu bisa berdampak pada kesehatan mental anak, bahkan hingga perkembangan otaknya.
1: Now close your eyes.
0: Di jalur TikTok ini udah banyak juga yang nitip salam atau sudah mulai berinteraksi. Terima kasih ya di sore hari ini. Thank you banget ada Ranana. Thank you. Ini dari Mahakamulu nih ya. Ini saya kenal baik nih. Halo Nana. Lalu kemudian ada nih tadi ada yang komen juga tuh katanya dari nama akunnya Family Audio. Salam dari Kampung Pau nih Jatuh. ini orang tetangga nih kayaknya. Kalau enggak tetangga ya keluarga gitu ya. Oke, kita di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini kita bacain juga yang udah gabung bareng Rizal di sore hari ini. Dari berapa nih? Sebentar ya, kita harus benerin dulu nih dari lalala kita mau liatin dulu ya. 081346699 sekian. Selamat sore Kak Rizal, merequest lagunya Rizky Doll ya dari Bruno Mars, kirim buat semuanya aja. Thank you. Lalu kemudian dari 081347888888 bang, request lagu Bidadari dari Andre Hehanusa. Oke, nanti Rizal bakalan puterin lagu-lagunya di sore hari ini untuk Anda yang mau lagunya juga diputer atau di request diputerin di sore hari ini. Silakan langsung di 08115830944 atau di jalur WhatsApp telepon atau chat kita serta di kolom komentar akun TikTok kami di sore hari ini sudah terbuka. Dan untuk Anda yang sekarang ini mungkin merasakan tengkuknya jadi tegang karena kebanyakan makan daging kurban kemarin, ya mudah-mudahan sekarang saatnya untuk bisa nyari timun kali ya untuk sebagai penangkal ya, penangkal dari tengkuk yang tegang tersebut ya. Saya putarin dulu terlebih dahulu ada dari Andre Hehanusa dengan Bidadari untuk Anda di sore ini.

dengerin lagu Afgan yang kacamata ini berasa jadi pengen pakai kacamata juga gitu ya, biar kelihatan keren maksudnya. Tapi apa daya, mata masih lebih bagus ya. Mata sekarang gak ada minus-minusnya. Kemarin udah tes mata gitu ya di puskesmas ya kemarin itu, kalau gak salah terakhir itu bulan, aduh lupa deh bulan berapa. Tapi udah syukur gak ada apa-apa, gak ada minus, gak ada apa-apa ya. Maaf ya Afgan, saya tetap keren gak, meskipun gak pakai kacamata ya. Kita bakalan tetap jodoh gitu ya, pendengar di sore hari ini bareng Rizal menemani Anda semuanya yang mungkin sedang menikmati sore hari ini. Tentunya yang barangkali lagi terbaring di rumah mungkin karena sakit ya, semoga cepat sembuh, semoga hiburan yang saya bagikan itu bisa sedikit membuat kelegaan di ruang dengar Anda, bisa mungkin tidak membuat Anda sehat seperti biasa, tapi barangkali bisa selama 2 jam ke depan ini Anda bisa merasakan happy ya, bisa mendengarkan suara saya dengan baik gitu ya. Atau juga yang sedang dalam perjalanan di sore hari ini, di dalam kendaraannya berdua mungkin dengan pacar, dengan teman, dengan pasangan hidup, suami istri tentunya. Selamat sore buat Anda semuanya ya. Cuaca di Samarinda memang lagi panas-panasnya, tadi saya ngecek itu ada 29 derajat Celcius yang saya pantau dari samagov.id gitu ya. Di sana ada banyak sekali juga panel-panel, kok panel ya. Ada fitur-fitur yang kita bisa lihat di sana untuk ngecek CCTV ya, secara gratis kita ngeliatin di CCTV di beberapa titik di Kota Samarinda. Dan juga ada beberapa layanan-layanan yang kayaknya sekarang udah bisa bisa dipakai gitu ya. Kita tidak harus datang ke kantor untuk ngurusin pindah penduduk, pindah domisili gitu ya, karena di Samagov itu sudah ada fitur-fitur yang mengatur itu semua. Wah, luar biasa banget ya. Oke, kita masih bicara di sore hari ini. Kenapa ya? Ini ada sebuah studi yang menemukan pola asuh keras terhadap anak itu bisa berpengaruh pada otak anak. Nah, sebuah studi yang sifatnya observasi dalam Journal of Youth and Adolescence yang melibatkan 1137 keluarga itu mengikuti perkembangan anak sejak usia sekitar 7-11 tahun. Nah, hasilnya menunjukkan anak yang sering terpapar tindakan keras psikologi dari orang tua seperti membentak, mempermalukan, atau merendahkan cenderung mengalami lebih banyak masalah baik secara emosional maupun secara perilaku. Nah, masalah ini muncul dalam dua bentuk, internalizing seperti cemas, murung dan juga menarik diri, dan juga masalah eksternal seperti marah, lalu kemudian melawan, dan ada perilaku-perilaku agresif lainnya. Nah, artinya dampak dari kebiasaan ini tuh tidak cuma bikin anak jadi sedih nih pendengar, tapi juga bisa dilihat dari cara anak-anak kita itu bersikap terhadap lingkungan sekitar. Nah, penelitian ini juga menekankan bahwa yang berpengaruh adalah pola yang berulang, bukan sekedar sekali-sekali, dua kali, sekali atau dua kali gitu ya, orang tua kehilangan emosi dan paparan yang terus-menerus terjadi dari masa kecil hingga menjelang remaja itu benar-benar bisa memberi efek yang menumpuk pada perkembangan psikologis anak. Saya mau sapa juga yang di jalur TikTok kita di sore hari ini, ada Manopo. Halo Manopo, ini ibu muda juga ya Manopo. Terima kasih sudah tap-tap layar untuk memberi dukungan di akun TikTok kami. Lalu kemudian ada John Bimo sama Kak Rizal, Jakarta hot jeletot, panas banget gitu ya. Oke, dia sampai Jakarta. Lalu kemudian tadi ada Bang Erik, yang Bang Erik tadi sore hari ini ya mau request lagu Gita Gutawa yang judulnya Pernah Muda. Ya, saya Gita juga pernah muda ya. Nanti ditunggu lagunya. Katanya di sini malah kebalikannya Bang, Semarang hujan deras dan angin kencang saat ini. Oke ya, memang beberapa titik di Indonesia itu juga
lagi ada apa ya, angin muson timur ya, kayaknya angin dari Australia yang berhembus, lalu kemudian efeknya gitu ada hujan, lalu kemudian mungkin ada kekeringan di beberapa tempat. Oke, saya putarin lagu-lagu yang tadi udah di-request oleh Anda semua pendengar. Tadi ada Manopo yang request lagu Fatur dan Nadila yang katanya kulakukan semua untukmu. Wah, ini kayaknya lagu yang menarik ya gitu. Lalu nanti di belakangnya ada Gita Gutawa dengan Pernah Muda. Jangan kemana-mana pendengar. Selalu stay tune bareng Rizal di sore hari ini di program kami Sensor Senyum Sore.

Satu lagu dari Enrique Iglesias, Bailando, pendengar di sore hari ini, mengantar kita 44 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore. Dan hari ini tanggal 28, kemarin tanggal 27, kemarinnya lagi 26, apa sih? Di tanggal 27 kemarin itu umat muslim merayakan hari Idul Adha. Dan memang banyak sekali cerita-cerita atau juga informasi-informasi menarik seputar perayaan Idul Adha. Tentunya di hari Rabu kemarin ya. Dan ada beberapa tuh, bahkan ada cerita unik gitu ya. Dan juga ini masing-masing dari kita gimana menanggapinya gitu ya. Ada di beberapa grup-grup penjualan di Facebook itu justru malah menawarkan daging-daging hasil korban tadi yang sudah dibagi. Ada yang dapat 1-2 kilo, lalu kemudian itu dijual, gitu, dijual lagi, katanya 100 ribu saya lepas 1 kilo, berarti 200 ribu dong gitu ya. Nah, ini gimana nih soal tanggapan Anda semuanya? Itu kan banyak juga reaksi dari netizen gitu ya, reaksi dari netizen soal hal-hal tersebut. Ada juga kemarin bahkan ada yang informasi lain juga, itu dari Jakabaring Palembang kemarin siang gitu ya. Seorang pria bernama Juli Hermanto dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di aliran anak sungai. Nah, peristiwa ini terjadi saat korban yang merupakan panitia kurban hendak membersihkan usus sapi usai proses penyembelihan hewan kurban. Nah, berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula saat korban itu datang ke lokasi bersama dua rekannya. Nah, mereka itu baru saja menyelesaikan proses pemotongan hewan kurban di rumah kerabat yang tidak jauh ya dari lokasi kejadian. Nah, awalnya korban hanya beraktivitas di tepi sungai yang relatif dangkal, tapi setelah beberapa saat korban memutuskan untuk berjalan ke arah tengah aliran sungai. Nah, keputusan korban untuk bergerak ke tengah aliran sungai itu menjadi titik awal terjadinya peristiwa nahas tersebut. Nah, korban diduga tenggelam di kedalaman air di bagian tengah sama dengan bagian tepi yang dangkal. Tapi kondisi sebenarnya berbeda. Bagian tengah aliran sungai tersebut memiliki kedalaman yang cukup dalam sehingga korban itu langsung tenggelam. Saksi Gunawan mengaku tidak sempat memberikan pertolongan karena korban dengan cepat menghilang dari permukaan air.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu lagu dari Michael Lawrence to Rock dengan 25 Minutes di sore hari ini, membuka kebersamaan kita di paruh yang kedua tentunya di sore hari ini. Saya mau sapa juga yang baru saja bergabung di frekuensi kami di sore hari ini, atau juga yang bergabung di akun TikTok kami. Di sana ada Riz Irent Le Anomal ya. Anomal, anomali kayaknya namanya. Anomal. Thank you ya Bang Riz, terima kasih sudah ikut bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Lalu kemudian ada juga Neymar Junior. Wah, ini mentang-mentang Neymar udah masuk timnas Brazil nih ya, langsung ubah dong namanya. Lalu kemudian ada nama akun Dom juga ya. Thank you. Ini bukan Dom Dominic Toretto ya di apa nih, Fast and Furious bukan ya. Tapi ini Dom, enggak tahu dari mana nih Domnya. Lalu kemudian ada, ini harus saya sapa khusus nih, Alexandro 17 ya. Dia seorang pesepak bola profesional yang sekarang merintis karirnya di Jakarta sana ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, biar tendangannya lebih gacor lagi ya. Oke, okay. Di sore ini mendengar seperti biasa ya, di paruh yang kedua dari jam 4 ini saya selalu update terkait CCTV ya, beberapa ruas jalan protokol, tapi seluruh CCTV yang ada di samagov.id itu tidak dapat diakses dan sepertinya ada kendala di servernya. Dan dari tadi juga saya sudah mencoba untuk mencari, yang ternyata enggak juga gitu ya. Oke, okay. Nanti saya bakalan update lagi ya. Dan untuk cuaca di sore hari ini di kota Samarinda itu terpantau sekarang sudah berada di 26 derajat Celcius. Wow, oke okay ya. Dan nanti Rizal balik lagi untuk Anda tentunya sore hari ini. Pendengar, jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bareng Rizal di sore hari ini. Saya akan pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ada lagu dari Four Defense and Stairwell dengan Jakarta Hari Ini ya, untuk Anda semuanya.

Mami Pingkan nih ya, Mami Pingkan Mambo gitu. Rame tuh lagi di TikTok ya, Mami Pingkan katanya ya. Oke, lagunya Kasmaran buat yang lagi kasmaran. Mudah-mudahan selalu langgeng terus gitu ya. Udah biasa lah, kalau ada cekcok-cekcok sudah seperti biasa ya. Itu adalah hal yang lumrah terjadi ya. Aduh, ya kalau kita bicara soal Mami Pingkan ini, mulai dari nyanyi di pinggir jalan, lalu kemudian jualan donat, lagi rame banget malah jualan donatnya kemarin ya. Viral tuh donat Pingkan Mambo ya. Tapi itulah namanya orang mencari rezeki, apapun pasti akan dilakukannya gitu, untuk mendapatkan cuan tentunya. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya pendengar. Tetap selalu dengan hal-hal yang positif tentunya. Kita masih bicara soal ada sebuah studi yang menemukan pola asuh keras itu ternyata bisa berpengaruh terhadap otak anak. Nah kalau tadi ya dampaknya itu secara emosi dan perilaku itu terhadap anak besar banget. Dan sekarang anak dan remaja itu lebih rentan depresi. Nah dampak ini juga terlihat saat anak itu beranjak remaja. Jurnal dari Scientific Reports yang melibatkan lebih dari 5.000 remaja itu menemukan bahwa pola asuh keras berkaitan dengan meningkatnya resiko depresi. Nah, yang menarik, peneliti juga menemukan bagaimana proses itu terjadi. Nah, setidaknya ada dua jalur utama, di antaranya adalah rumination, di mana remaja itu cenderung terus memikirkan hal-hal negatif. Lalu ada victimization, di mana remaja itu lebih rentan mengalami perlakuan buruk dari teman sebaya. Nah, dalam jangka panjang, pengalaman ini bisa membentuk cara pandang anak terhadap dirinya sendiri. Mereka lebih mudah merasa lebih berharga, cemas, merasa tidak berharga maksud saya. Lalu kemudian cemas dan kehilangan harapan. Nah, dengan kata lain dampaknya bukan hanya soal takut dimarahi, tapi bisa masuk ke identitas diri.

Memang ini merupakan sebuah apa ya, jadi diskusi yang menarik dia di kalangan masyarakat, di mana ada orang yang beranggapan bahwa ketika mendidik anak kalau tidak dengan cara yang keras juga pasti anak jadi bakalan lembek, lalu kemudian semaunya dan segala macam. Ini menjadi dua hal yang berbeda gitu ya. Di satu sisi ada dampak-dampak yang terjadi ketika pola asuh keras itu dilakukan terhadap anak-anak gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang merasa, ada orang tua yang merasa bahwa kalau anaknya itu tidak dididik secara keras itu justru malah membuat anak-anak tersebut jadi kayak kurang terlalu terlatih mentalnya, dan bahkan cenderung untuk menyepelekan hal-hal yang sudah tertanam nih dalam orang tua tuh. Biasanya tuh karena sopan santun gitu ya kan. Anak sekarang tuh kan ada orang tua yang curhat soal anaknya yang kayak membentak orang tuanya sendiri, lalu kemudian ada orang yang mama tahu apa gitu ya, waduh ya, udah kayak gitu-gitu tuh ya. Tapi kembali lagi kepada senyaman apa orang tua itu melakukan atau menerapkan pola asuh atau pola didik terhadap anaknya masing-masing ya. Yang penting jangan sampai lupa untuk menanamkan nilai budi pekerti luhur terhadap anak-anak. Ada Leto, Ruang Rindu untuk Anda.

0: 羊毛出在羊身上。
1: Bagaimanapun juga, bulu kambing tumbuh dari badan kambing. Bonus atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

sampai menutup mata pendengar di sore hari ini, mengantar kita 38 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Yang berada di Indonesia Barat sekarang udah jam 3:30 ya. Ya, barangkali yang baru saja gabung gitu, baru bangun mungkin, atau juga baru pulang kerja, atau juga mempersiapkan diri untuk berangkat kerja shift malam, selamat bergabung di frekuensi kami atau juga di beberapa portal media kami yang kami pakai untuk live di TikTok dan juga Facebook, serta di website kami di www.heartline.co.id. Kita masih cerita banyak soal sebuah studi yang menemukan korelasi antara pola asuh keras terhadap otak anak. Beberapa dampak pola asuh memang ternyata juga kita bisa lihat dari sisi biologis. Sebuah penelitian yang sifatnya observasi dalam sebuah jurnal itu menganalisa perkembangan otak 246 anak melalui data MRI pada usia 8 sampai 13 tahun. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pola asuh keras dan tidak konsisten itu berkaitan dengan perubahan pada struktur otak, termasuk penurunan luas permukaan di area tertentu, serta perubahan pola penipisan korteks otak. Nah, area yang terdampak ini berhubungan dengan fungsi otak, emosi, dan juga sensori motor. Terutama, dan juga temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman pengasuhan itu tidak hanya mempengaruhi perasaan, tapi juga berpotensi mempengaruhi bagaimana otak itu berkembang. Nah, temuan-temuan ini bukan berarti orang tua itu nggak boleh tegas gitu ya, tapi disiplin tetap penting dalam pengasuhan. Tapi pendekatan yang terlalu keras, terutama jika dilakukan berulang-ulang, justru bisa membawa dampak jangka panjang yang tidak diinginkan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Heartline Radio. More value, more than radio.
1: Pendengar Panobat Rahasia, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Waktu ini sudah kami menunjukkan pukul 16:51 dan tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Rizal di sore hari ini di jalur WhatsApp chat, lalu kemudian di jalur TikTok dan juga Facebook. Terima kasih banyak buat Bang Jody Wahab juga, thank you sudah bergabung bersama dengan Rizal. Lagu dari Geng Kebangsaan kayaknya tadi gak kelihatan ya muncul, tapi nanti mudah-mudahan di lain kesempatan Bang Jody bisa gabung lagi dan bisa requestan lagi. Oke. Dan saya mohon maaf pendengar atas salah-salah yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha untuk masyarakat kita, untuk heart listeners yang merayakannya. Oke. Saya harus pamit undur diri dan ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Kelu. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka takkan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan urapan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami

0: setiap berkat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, "Apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?"
Namun bapa tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf, Nak. Bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

0: ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
1: Santapan Harian Kamis, 28 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami saat ini membawa setiap pergumulan di saat kami membaca firman-Mu. Jawablah kami dengan cara-Mu yang indah. Berikan damai di dalam hati kami. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 7 ayat 1-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai

Ai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu?

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada yang berpendapat bahwa hidup seseorang belum lengkap jika ia belum menikah. Benarkah? Apakah semua orang harus menikah? Rasul Paulus memberi perhatian terhadap pernikahan sehingga ia memberi nasihat kepada anggota jemaat yang tinggal bersama suami atau istrinya, juga yang tidak menikah, yang menjadi janda, dan yang sudah bercerai. Ia sendiri tidak menikah dan ia tidak memaksakan pilihan hidupnya kepada jemaat. Sebab ia sadar betul bahwa setiap orang menerima karunia yang khas dari Allah. Apa yang Paulus harapkan bukan supaya jemaat menikah atau tidak menikah. Harapannya adalah agar jemaat menghindari percabulan, memenuhi kewajibannya, menahan hawa nafsu, menguasai diri, dan hidup dalam damai sejahtera. Cara pandang Rasul Paulus patut ditiru. Pandangan umum bahwa semua orang harus menikah menjadi tekanan besar bagi orang-orang yang memang tidak ingin menikah atau belum menemukan pasangannya yang tepat. Ditambah lagi, tekanan itu diperberat dengan anggapan keliru bahwa ada batasan umur untuk menikah. Padahal dalam janji pernikahan di gereja, kata-kata yang diucapkan oleh mempelai adalah, di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa adalah istri atau suami saya, karunia Tuhan. Jelas bahwa istri dan suami adalah karunia Tuhan. Artinya pemberian yang seturut dengan kehendak sang pemberi. Dengan demikian kita belajar menerima bahwa ada yang dikaruniai istri atau suami sehingga mereka hidup dalam pernikahan. Namun, ada juga yang dikaruniai kondisi yang lain sehingga mereka tidak menikah. Sudah semestinya kita memandang orang yang menikah maupun tidak menikah secara positif. Semuanya sama-sama penerima karunia Tuhan. Mari kita bertobat dari kebiasaan mengusik orang dengan pertanyaan, kapan menikah? Karena hanya Tuhan sang pemberi karunia yang berkuasa atas itu semua. Marilah kita semua yang menikah ataupun tidak, sama-sama hidup dalam penguasaan diri dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Setiap kehidupan adalah penerima karuniamu yang berharga dan memiliki panggilan yang mulia di hadapanmu, ya Bapa. Kami mohon, mampukan kami hidup dalam kasih yang menerima dan menghormati satu sama lain dengan pilihan mereka. Di dalam namamu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang saya kecelakaan Mas. Sekarang dar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Allah Mengasihi Engkau. Pada bagian kedua, Dr. David Jeremia akan menyampaikan pesan berjudul Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremia bahwa Allah mengasihi kita bahkan sebelum kita dilahirkan? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Bapa mengasihimu sebelum engkau dilahirkan. Saudara-saudara, Billy Bigelow adalah seorang penjajah karnaval. Salah satu karakter yang penuh warna dan berbicara cepat yang menarik banyak orang di gerbang karnaval kuno. Ia juga merupakan pahlawan musikal Rogers dan Hammerstein yang disebut Carousel. Bigelow adalah orang yang gaduh, rusuh, tak urung berkelahi dan minum-minum. Tetapi sesuatu yang baik terjadi padanya pada awal musikal. Dia bertemu dan menikahi Julie Jordan. Namun, pernikahan mereka dipenuhi dengan pertengkaran. Bigelow menjadi gelisah. Dia punya teman-teman tak baik yang berusaha mengembalikannya ke kehidupan kriminal. Mereka ingin dia merampok bersama mereka. Dan kemudian, saat dia mempertimbangkan jalan hidupnya, dunia Billy Bigelow berubah. Dia mengetahui bahwa dia dan Julie akan menjadi orang tua. Untuk menunjukkan sukacita dan kegembiraannya yang mendalam, Rogers dan Hammerstein memberi Billy Bigelow pahlawan mereka di karusel. Suatu lagu panjang yang berjudul Soliloquy. Sebagian lagu ini diucapkan, sebagian lagi dinyanyikan di sekitar 3 kali panjang melodi Broadway lainnya. Tentu saja Bigelow membayangkan dia akan memiliki seorang putra. Bahkan akan memiliki nama yang sama dengannya. Seseorang yang sederhana tapi efektif seperti dirinya. Yang cukup kuat untuk melakukan pekerjaan apapun. Mungkin dia bahkan akan menjadi penjajah karnaval seperti orang tuanya. Sang ayah mengagumi kemungkinan luar biasa dari seorang putra. Dan kemudian dia menyadari, bagaimana jika itu bukan anak laki-laki? Dan lagu itu berhenti dengan pekikan dengan kesadaran itu. Tetapi tidak terlalu lama karena Bigelow menyanyikan keraguannya tentang cara membesarkan seorang gadis kecil. Tapi dia menyadari bahwa apapun yang diperlukan, dia akan melakukannya. Dan dia masuk ke pernyataan yang kuat ini. Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya. Dengan tinjunya yang mengepal dalam tekad yang kuat, aku akan berusaha. Karena seorang putri membutuhkan seorang ayah. Inilah intinya. Tidak peduli apakah dia memiliki putra atau putri, dia jatuh cinta dengan anak yang tidak akan dia temui selama beberapa bulan mendatang. Hidupnya telah menemukan tema. Dia jatuh cinta pada sesuatu. Seseorang yang belum pernah dilihatnya. Yang lebih dari mungkin untuk jatuh cinta dengan seorang manusia mungil yang belum pernah Anda temui. Setiap ibu di sini tahu itu. Orang tua baru dipenuhi dengan mimpi tentang hal-hal yang akan mereka lakukan bersama. Hal-hal yang akan mereka alami bersama. Dan mereka membuat rencana untuk anak yang belum pernah mereka lihat. Pergi ke pantai, mendapatkan anak anjing, belajar tentang Tuhan. Lalu kita berhenti dan kita memikirkannya. Bagaimana Anda bisa mencintai seseorang yang belum pernah Anda lihat? Nah, jawabannya adalah sifat bawaan. Kita diciptakan seturut gambar Bapa Surgawi kita. Tidakkah menurut Anda ia merasakan sukacita yang sama ketika anak-anaknya dilahirkan? Tidakkah Anda berpikir itu bahkan lebih kuat dan lebih tanpa batas karena siapa dirinya dan kemampuannya yang tak terbatas untuk mengalami sukacita. Tuhan mengasihimu saat ini. Saya harap Anda mendapatkan pesan itu. Tetapi inilah beberapa berita yang lebih baik. Dia selalu mengasihi Anda. Bahkan sebelum Anda dilahirkan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Dia telah mengasihimu sejak awal. Sebelum dunia dimulai, Dia menaruh kasih-Nya kepada Anda dan saya. Bagian pertama, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu identitasmu. Mazmur 139 ayat 15 hingga 16. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan tentang hubungan Allah dengan Anda sebelum Anda dilahirkan. Jika Anda membuka Mazmur 139, izinkan saya membaca ayat 15 dan 16 dari Mazmur itu. Daudlah yang berbicara, dia berkata, "Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa sebelum Anda lahir, Tuhan tahu identitas Anda. Daud menggunakan istilah aku untuk menyebut dirinya sebelum ia dilahirkan. Penting untuk dicatat bahwa dalam ayat 16, Anda memiliki satu-satunya kata dalam Alkitab Ibrani untuk kata embrio. Itu diterjemahkan oleh kata-kata ini, bakal anak. Selagi Tuhan membentuk Anda, selagi Ia membentuk saya, Ia mengasihi Anda. Saya membaca ini ketika saya sedang mempersiapkan pesan-pesan ini. Dan saya benar-benar belum memahami pernyataan ini, bahwa tidak ada yang menyentuh Anda atau mengasihi Anda sebelum Tuhan melakukannya. Di kekekalan kita disembunyikan dalam naungan tangan Tuhan dan terukir di telapak tangan-Nya. Sebelum siapapun menyentuh kita, Tuhan membentuk kita secara rahasia dan menenun kita di kedalaman bumi yang adalah pelembutan kata untuk rahim ibu. Dan sebelum ada manusia yang memutuskan tentang kita, Alkitab mengatakan bahwa Allah menenun kita dalam kandungan ibu kita. Allah mengasihi kita sebelum manusia manapun dapat menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mencintai kita dengan kasih mula-mula, kasih tanpa batas, tanpa syarat, dan Dia ingin kita menjadi anak-Nya yang terkasih. Dengan kefasihan puitis-Nya yang tak tertandingi, pemazmur Daud menulis tentang Bapa yang menenun kita di dalam kandungan, menghitung helai rambut di kepala kita, dan hari-hari kehidupan kita. Kita juga belajar bahwa dalam kebijaksanaan dan kuasa-Nya yang tak terbatas, bahkan ketika Allah merancangkan kita untuk hari-hari kita, Dia merancang hari-hari kita untuk kita, menuliskannya dalam buku-Nya sebelum hal-hal itu terjadi. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, firman Tuhan datang, nabinya, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Tuhan tahu identitas kita sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita dibentuk, Tuhan mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Bagian yang kedua, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu kompleksitasmu. Mazmur 139 ayat 13 hingga 14. Dia tidak hanya mengetahui identitas kita, tetapi ayat-ayat yang kita baca dalam Mazmur 139 ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan tahu kompleksitas kita. Perhatikan ayat 13 dan 14 dalam Mazmur ini. "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Pemazmur Daud tidak memiliki pengetahuan seperti pengetahuan yang kita miliki tentang kerumitan luar biasa dari tubuh manusia, tetapi dia cukup tahu untuk dapat mengatakan, ketika aku melihat tubuh manusia yang kau berikan padaku, Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jika Daud terpesona pada apa yang dia ketahui tentang tubuhnya, bagaimana dengan kita? Maksud saya, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup terdiri dari sel-sel mikroskopis yang sangat kecil, sehingga huruf O dalam Alkitab Anda akan berisi 30 hingga 40 ribu dari mereka. Setiap sel mikroskopis adalah dunia dalam dirinya sendiri, mengandung sekitar 200 triliun molekul atom. Setiap sel dengan kata lain adalah alam semesta, mikro dengan kompleksitas yang hampir tidak dapat dipercaya. Dan semua sel ini disatukan menjadi makhluk hidup. Setiap sel memiliki fungsi khusus masing-masing, dan masing-masing bekerja dengan jadwal yang rumit yang memberitahu kapan harus tumbuh, kapan untuk membagi, kapan untuk membuat hormon, kapan harus mati. Setiap menit, setiap hari, sekitar 3 miliar sel dalam tubuh mati, dan jumlah yang sama diciptakan untuk menggantikannya. Selama setiap momen tertentu dalam kehidupan salah satu dari sel-sel ini, ribuan peristiwa terjadi, masing-masing secara tepat dikoordinasikan pada tingkat molekuler oleh pemicu yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh manusia memiliki lebih dari berjuta-juta sel, 1 juta di setiap inci persegi kulit, 30 miliar di otak, miliaran sel darah merah di pembuluh darah Anda. Jelas sekali perkembangan sel yang rumit dan tepat seperti itu tidak mungkin merupakan hasil dari kebetulan. Ini tidak terjadi oleh ledakan di suatu tempat. Ini adalah pekerjaan Allah, pencipta kita, yang telah menciptakan kita. Dalam kata-kata Daud, dengan dahsyat dan ajaib, tubuh manusia yang dipelajari sekarang lebih dari sebelumnya adalah organisme paling luar biasa yang pernah atau yang akan pernah ada. Kembali pada tahun 2010, ada sebuah presentasi berjudul Pembuahan Hingga Lahir divisualisasikan yang diproduksi oleh Alexander Tsiaras, seorang ahli matematika, kepala visualisasi ilmiah di Yale. Dia berbagi beberapa gambar yang paling luar biasa dari perkembangan seorang anak di dalam rahim. Saat Anda menonton videonya, Anda benar-benar dapat melihat gambar yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti pembelahan sel pertama, perkembangan jantung hanya dalam 25 hari, perkembangan lengan dan tangan hanya dalam 32 hari, perkembangan retina, hidung, mata pada 52 hari. Jelas terpesona oleh apa yang dilihatnya dalam karyanya, yang akhirnya memenangkan hadiah Nobel. Tsiaras mengakhiri pembahasannya dengan kata-kata ini. Dia berkata, kompleksitas dari hal-hal ini adalah model matematika tentang bagaimana hal-hal ini terjadi. Memang berada di luar pemahaman manusia. Meskipun saya seorang ahli matematika, saya melihat ini dengan heran. Bagaimana sel instruksi ini membangun tubuh kita? Dan kemudian dia berpikir, ini adalah sebuah misteri. Ini adalah keajaiban. Ini adalah keilahian. Ia memahaminya pada penelitian yang ketiga. Sang pencipta kita, pria dan wanita, adalah seorang seniman keagungan yang tak terbatas. Dia adalah seorang ahli yang menakjubkan, dan semua yang dia lakukan didorong dan dituntun oleh kasihnya yang tak terbatas untuk Anda dan untuk saya. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu identitas Anda. Sebelum Anda lahir, Dia tahu kompleksitas Anda. Bagian ketiga, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu individualitasmu. Mazmur 139 ayat 16. Dan sebelum Anda dilahirkan, Dia tahu individualitas Anda. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 16 dari Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di sini kita menghantam mereka yang ingin kita percaya bahwa tidak ada yang namanya individu dalam rahim. Daud berkata, "Matamu melihat hakikatku selagi aku belum terbentuk, dan dalam kitabmu segala sesuatu tentangku ditulis. Dan hari-hari di mana aku akan hidup di dunia ini tertulis untukku, dan bahkan sebelum ada dari mereka, ketika belum ada dari mereka, engkau tahu semua tentangku. Tuhan, engkau membentukku secara pribadi sebagai individu." Dalam kata-kata perseptif Mazmur ini, Daud berbicara tentang individualitasnya yang unik sejak saat-saat pertama di dalam kandungan. Sejak saat pertama itu, Tuhan mengenalnya dan telah menabiskan seperti apa hidupnya nanti. Zakharia pasal 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Zakharia berkata bahwa pembentukan roh manusia di dalam dirinya, dengan kata lain, pemberian hidup bagi manusia secara individu, setara dengan Allah yang membentangkan langit dan meletakkan dasar-dasar bumi. Pemazmur menulis dalam Mazmur 119 ayat 73, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku." Sangat menarik untuk berhenti dan berpikir tentang hal ini, bahwa karya kreatif Allah dalam setiap kehidupan individu sama dengan karya kreatif Allah ketika Adam dan Hawa menjadi manusia. Tuhan menciptakan kita. Anda berkata, "Tidak, Tuhan tidak ada hubungannya dengan itu." Ya, Dia ada hubungannya dengan itu. Sebelum Anda dibentuk di dalam rahim ibu Anda, Tuhan melihatmu, Dia mengasihimu, Dia mengenal dirimu. Ayat-ayat ini dengan gamblang mengajarkan individualitas seorang anak di dalam rahim ibunya. Dan jika Anda membaca Alkitab melalui lensa ini, Anda akan mulai melihat hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya seperti ini. Apakah Anda ingat ketika Ibu Yesus mengetahui melalui pewahyuan bahwa Ia akan menjadi ibu dari Tuhan kita? Dia pergi mengunjungi Elisabet. Anda mengingatnya? Saya akan mengambil suatu kisah darinya. Lukas pasal 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Maria berjalan masuk dan Yohanes Pembaptis berjungkir balik di dalam kandungan Elisabet karena, Anda tahu, ia adalah seorang manusia. Dia adalah seorang individu dalam rahim ibunya. Dan Saints sangat mendukung gagasan kehidupan di dalam rahim. Dengarkan baik-baik. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi keberadaan kita di dalam budaya kita saat ini. Profesor Michelin Matthews Roth dari Sekolah Medis Universitas Harvard mengatakan, "Secara ilmiah memang benar untuk mengatakan bahwa kehidupan manusia secara individu dimulai pada saat pembuahan." Dr. Watson Bowers dari Sekolah Medis Universitas Colorado menyatakan, "Awal kehidupan manusia dari sudut pandang biologis merupakan masalah yang sederhana dan langsung permulaannya adalah pada saat pembuahan." Bahkan, Anda lihat dokter, para ahli biologi, dan ilmuwan lain sepakat bahwa pembuahan menandai awal kehidupan manusia, makhluk yang hidup dan merupakan anggota spesies manusia. Ada banyak kesepakatan mengenai hal ini dalam banyak tulisan medis, biologi, dan ilmiah. Singkatnya, kamu tidak berasal dari embrio. Anda pernah menjadi embrio? Tidak ada titik dalam perkembangan pranatal Anda di mana Anda pernah mengalami perubahan substansial atau perubahan sifat. Anda mulai sebagai manusia dan Anda akan tetap demikian sampai mati. Ya, Anda tidak memiliki kedewasaan di masa-masa awal itu, tetapi Anda tetap manusia. Bukti ilmiahnya sangat banyak, tetapi sekali lagi, jika Anda mempertimbangkan posisi Tuhan dalam hal ini, argumen tersebut sudah diselesaikan dengan otoritas absolut. Tuhan mengasihi Anda sebelum Anda diciptakan. Dia mengasihi Anda ketika Dia mempersiapkan Anda untuk dunia ini dalam keindahan kehamilan seorang ibu. Dan Dia memiliki kehidupan dan tujuan yang dipersiapkan hanya untuk Anda. Anda berkata, "Itu sangat sulit untuk saya pahami, Pendeta, karena saya merasa sangat tidak berarti di dunia ini, dan ada begitu banyak orang, dan Anda mau mengatakan bahwa Tuhan benar-benar mengenal saya dan peduli kepada saya." Jika Anda bergumul dengan hal itu, tidaklah mengherankan, karena kita semua mengalaminya. Tetapi satu-satunya alasan kita bergumul dengan hal itu adalah karena kita tidak dapat memahami kemegahan Tuhan yang maha kuasa, yang begitu tak terbatas dan begitu agung, sehingga memungkinkan baginya untuk mengenal Anda dan mengasihi Anda secara peduli kepada Anda. Seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang yang Dia pedulikan. Kita tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Saya ingat ketika cucu pertama kami lahir, saya sangat mencintainya. Dan saya berkata kepada Donna, saya rasa kita tidak bisa memiliki cucu lagi, karena tidak ada cinta yang tersisa di hati saya. Saya sudah memberikan semuanya untuk yang satu ini. Dan kemudian kami punya 10 cucu lagi. Dan tahukah Anda, cinta Anda berlipat ganda terhadap anak-anak Anda, bukan? Anda mencintai mereka semua secara berbeda, tetapi Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih yang jauh lebih menakjubkan daripada cinta yang saya miliki untuk David Todd ketika dia dilahirkan, atau untuk anak-anak saya sendiri ketika mereka dilahirkan. Dia mencintai kita secara pribadi. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan sengaja. Bagian keempat, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu takdirmu. Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5 memberitahu kita bahwa Dia tidak hanya mengetahui identitas kita dan kompleksitas kita dan individualitas kita, tetapi Dia tahu takdir kita. Perhatikan apa yang Dia katakan dalam ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan saya menulis di Alkitab saya dari ayat pendek itu bahwa Tuhan mengatakan 4 hal dalam 1 ayat itu. Dia berkata, aku membentuk kamu, aku mengenalmu, aku menguduskanmu, dan aku menahbiskanmu. Nabi Yeremia sebelum dia menjadi makhluk hidup, sebelum dia dibentuk, Tuhan mengenalnya. Sebelum dia dilahirkan, Tuhan menguduskannya. Sebelum dia keluar dari rahim, Tuhan sudah menentukan bahwa dia akan menjadi nabinya. Dia menentukan takdirnya sebelum dia datang ke dunia. Dan Yeremia mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar memikirkan hal ini? Karena dia berdebat dengan Tuhan, seperti yang Anda ingat. Dia mengatakan dalam ayat 6 dari Yeremia pasal 1, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Allah berkata, ini bukanlah suatu masalah, dan ini bukanlah suatu keputusan spontan dariku. Tidakkah engkau sadar bahwa aku mengetahui segalanya tentangmu, ketika ibumu masih menggendongmu? Tidakkah engkau sadar bahwa aku telah menetapkan takdir ini untukmu selama ini, Yeremia? Tuhan merencanakan untuk saat ini. Dia menantikannya dengan sukacita. dan waktu di mana dia dan anak-anaknya akan bersama dan bersekutu. Dan ketika Yeremia terus mengajukan alasan, Tuhan terus datang kembali dan berkata, Yeremia, aku akan menyertaimu untuk melepaskanmu. Bahkan aku akan menaruh perkataanku di mulutmu. Sama seperti yang dilakukan dengan Yeremia, Allah menghargai saat-saat di mana dia melihat kita tumbuh dan menjadi lebih dekat dengan orang-orang yang telah dirancangkan untuk kita. Karena Allah memiliki rencana untuk hidup Anda dan hidup saya, itu terjadi sebelum tanggal kelahiran kita. Sebelum kita terbentuk di dalam rahim, Tuhan menciptakan kita untuk tujuan khusus. Dan saya pikir itulah salah satu alasan mengapa kita sangat ingin mengetahui apa tujuan itu. Pertanyaan yang saya ajukan lebih dari pertanyaan lain sebagai seorang pendeta adalah, bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan untuk hidup saya? Dengan kata lain, bagaimana saya bisa mengetahui apa yang Tuhan rencanakan untuk saya lakukan?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan. Dr. David Jeremia telah membahas bahwa sebelum Anda dilahirkan, Allah tahu identitasmu, Allah tahu kompleksitasmu, dan Allah tahu individualitasmu. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbah Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: menceritakan apa adanya. Bagaimanapun kisah Anda dengan Tuhan, Dia dapat memakai kesaksian Anda untuk mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Banyak orang menyukai kisah-kisah inspirasional. Biografi orang-orang yang pernah jatuh dan gagal, yang memanfaatkan kesempatan kedua dengan sangat baik, cenderung menjadi buku terlaris. Tetapi tidak banyak orang yang pengalaman hidupnya sangat dramatis. Kebanyakan kita mengalami yang biasa-biasa saja. Sayangnya, sebagian orang percaya berpikir bahwa menjadi orang biasa itu membuat kesaksian mereka tidak menarik, sehingga kurang berharga. Padahal itu tidak benar. Kesaksian pribadi adalah suatu cara untuk mengungkapkan yang telah dan sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Betapapun kata-kata kita terdengar begitu biasa dibandingkan orang lain, Tuhan akan memakainya untuk memengaruhi pendengar yang membutuhkan. Sebagai contoh, bayangkan hal ini. Seorang anak berusia 6 tahun menerima Kristus. Ketika ia berusia 18 tahun, ia dapat bercerita kepada teman-temannya tentang kebesaran Tuhan. Ia dapat menjelaskan bahwa Tuhan telah membuat Injil dapat dipahami oleh seorang anak dan terus menyatakan hal baru padanya setiap hari. Ketika ia berusia 80, ia dapat bercerita tentang seumur hidup berjalan dengan Yesus. Kesaksiannya mungkin tidak menarik dan tidak perlu menarik, tetapi itu akan menjadi harta rohani yang sangat berharga. Saudara pendengar, tak peduli bagaimana kisah Anda, Tuhan dapat dan akan memakainya. Anda tidak tahu seberapa jauh jangkauan kesaksian Anda. Tuhan berkata bahwa firman-Nya tak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan kisah tentang anugerah Yesus yang menyelamatkan juga selalu menginspirasi.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Anda mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

something different tonight. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru malam hari ini. Saya percaya bahwa satu hari nanti saat kita bersama-sama berada di surga, kita akan memuji Tuhan dalam paduan suara yang besar. Amin.

adalah latihan paduan suara kecil malam hari ini. Jadi kita akan membagi audiens ini jadi dua, dari tengah ke sebelah kanan saya, kemudian dari tengah ke sebelah kiri saya. Yang dari tengah ke sebelah kanan saya, bagian part Anda adalah ini. Oke, jadi bagian Anda akan menjadi seperti ini.

sebelah kiri, dari depan sampai yang ke belakang. Pertanda akan menjadi seperti ini. 3, 4, 1, 2, 3. Sound of praise, help me, come on.

0: Allah itu kasih adanya. Ia bermurah hati dan penuh kebajikan. Ia tidak pernah menahan kasihnya, karena ia sendiri adalah kasih. Kemurahannya selalu melimpah di dalam hidup Anda, dan kemurahannya tidak memandang siapa Anda dan tidak memandang situasi Anda. Percayalah, seberapa buruk pun keadaan Anda, Ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengalami kemurahannya, berlakulah murah hati terhadap orang lain. Orang lain akan melihat kasih Allah ada di dalam hidup Anda. Dan dengan demikian, Anda akan membuka pintu hati Allah, sehingga kemurahannya akan semakin mengalir kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa

besar. Dalam siaran kali ini, Dr. Michael berbicara mengenai satu kebebasan yang perlu dialami oleh setiap orang. Kebebasan itu adalah bebas dari rasa takut. Seperti apa sebenarnya rasa takut yang menguasai kehidupan manusia? Anda akan tahu setelah Anda mendengarkan pelajaran ini. Anda juga akan menyadari bahwa ketakutan itu sebenarnya salah satu karunia Allah. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: We're going to begin a new series of messages entitled Freedom from Fear.
1: Kita akan mulai sebuah pelajaran yang baru yang berjudul Bebas dari Rasa Takut.
0: And I want to begin by telling you about a book.
1: Saya ingin memulainya dengan menceritakan kepada Anda mengenai sebuah buku.
0: And this book was recently published in China.
1: Buku ini baru-baru saja diterbitkan di China.
0: It is written by a Chinese who was a former student in the United States.
1: Ditulis oleh seorang keturunan Cina yang dulunya belajar di Amerika Serikat.
0: He was the son of the foreign minister of China.
1: Dia adalah putra Perdana Menteri Cina.
0: Studying in America.
1: Yang belajar di Amerika.
0: Some people have said that this book is very, very significant.
1: Sebagian orang telah mengatakan bahwa buku ini sangat-sangat penting.
0: And this book chronicles Mr. Ning's life in America.
1: Buku ini mencatat rentetan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Bapak Ning di Amerika.
0: As well as the life of other Chinese students.
1: Begitu juga kehidupan mahasiswa China lainnya.
0: The one point that he makes in this book is this.
1: Satu catatan penting yang dia tulis di dalam buku ini adalah
0: the biggest adjustment that most Chinese students have to make when they come to America is how to handle freedom.
1: Penyesuaian terbesar yang paling banyak mahasiswa China harus lakukan pada saat mereka tiba di Amerika adalah bagaimana menangani kebebasan.
0: One of the most difficult emotions of those who lived most of their lives in fear and oppression.
1: Salah satu emosi yang paling sulit bagi mereka yang kebanyakan hidup di dalam rasa takut dan tekanan
0: is how to overcome fear and enjoy the newfound freedom.
1: Adalah bagaimana mengatasi ketakutan itu dan menikmati kebebasan yang baru.
0: You heard people often talk about freedom in the West.
1: Anda telah mendengar orang-orang sering berbicara mengenai kebebasan di negeri barat.
0: But I want to tell you that most Westerners take their freedom for granted.
1: Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kebanyakan orang barat menyia-nyiakan kebebasan mereka.
0: But those who escaped fear and oppression take long time to adjust to freedom from fear.
1: Tetapi mereka yang lari dari ketakutan dan tekanan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyesuaikan diri agar bisa bebas dari rasa takut.
0: In the same way, it happens in the Christian life.
1: Hal yang sama terjadi juga di dalam kehidupan Kristen.
0: It works the same way for those who have submitted their life to the Lord Jesus Christ.
1: Hal itu berlaku juga bagi mereka yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus.
0: In the West, they talk about freedom of religion.
1: Di Barat, mereka berbicara mengenai kebebasan beragama.
0: Freedom of speech.
1: Kebebasan untuk bicara.
0: But despite of all these freedoms, there is a type of freedom that democracy does not and cannot grant.
1: Tetapi berbeda dengan semua kebebasan ini, ada jenis kebebasan yang tidak bisa bermusyawarah dan tidak bisa diberikan dengan cuma-cuma.
0: There is a type of freedom that all of the money in the world cannot buy.
1: Ada jenis kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan semua uang yang ada di dunia ini.
0: There is a type of freedom that all of the power and prestige and fame can never secure.
1: Ada jenis kebebasan yang tidak bisa dijamin dengan semua kuasa, wibawa dan kemasyuran.
0: There is a type of freedom that so many people in the West do not know how to appropriate.
1: Ada suatu jenis kebebasan di mana orang-orang di barat tidak tahu bagaimana bisa menyediakannya.
0: They do not know how to exercise or to enjoy or experience this type of freedom.
1: Mereka tidak tahu bagaimana melatihnya, menikmati atau mengalaminya kebebasan jenis ini.
0: Do you know what kind of freedom I'm talking about?
1: Apakah Anda tahu jenis kebebasan apa yang sedang saya maksudkan?
0: It is a freedom from fear.
1: Itu adalah bebas dari rasa takut.
0: People in the West may be free.
1: Orang-orang di barat mungkin saja bisa bebas.
0: But fear imprisons countless numbers of people.
1: Tetapi rasa takut memenjarakan begitu banyak orang.
0: People in the West may be free.
1: Orang-orang di barat mungkin bisa merasa bebas.
0: But millions are bound and enslaved to master fear.
1: Tetapi berjuta-juta orang diikat dan diperbudak oleh tuan ketakutan.
0: Many in the Western world may be free.
1: Banyak orang di dunia barat mungkin mereka bisa bebas.
0: But so many of them voluntarily submit to the slave.

0: Of fear.
1: Tetapi begitu banyak dari mereka dengan sukarela tunduk kepada perbudakan rasa takut.
0: Countless people are breathing the dust of anxiety.
1: Tidak terhitung banyaknya orang yang bernafas dengan debu kecemasan.
0: And worry.
1: Kekhawatiran.
0: On a daily basis.
1: Setiap hari.
0: That is why I will take time in the next few messages to deal with freedom from fear.
1: Itulah sebabnya saya akan mengambil banyak waktu di dalam beberapa pelajaran ke depan ini untuk membahas topik bebas dari rasa takut.
0: Regardless where you live in the world, you can be free from fear.
1: Tidak peduli di mana Anda hidup di dunia ini, Anda bisa bebas dari rasa takut.
0: A person who claims the Lord Jesus Christ to be the savior of his soul and the Lord of his life ought to live a fear-free life.
1: Seseorang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat jiwanya dan Tuhan hidupnya seharusnya hidup bebas dari rasa takut.
0: I want to explain this.
1: Saya ingin menjelaskan hal ini.
0: Fear, worry, anxiety are closely connected to each other.
1: Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berhubungan erat satu sama lain.
0: In their proper context, they are all a gift from God to us.
1: Dalam pengertian yang benar, semua itu adalah karunia Allah untuk kita.
0: Someone will say, wait a minute. Fear is a gift from God.
1: Seseorang berkata mungkin, tunggu dulu. Apakah ketakutan itu betul karunia dari Allah?
0: I say yes.
1: Saya katakan ya.
0: In the same way that sexuality is a gift in its proper context, which is marriage.
1: Sama seperti seksualitas adalah sebuah karunia dalam pengertian yang benar, yaitu dalam pernikahan.
0: The fact that the gift can be abused or perverted does not make it less of a gift.
1: Fakta bahwa karunia itu bisa disalahgunakan atau diselewengkan tidak membuat hal itu bukan sebagai satu karunia.
0: God's gift of fear is given to us supremely so that we may fear him and him alone.
1: Karunia Allah yang bernama ketakutan itu diberikan kepada kita terutama supaya kita takut kepadanya dan hanya kepada dia saja.
0: The Bible says in Proverbs 9:10.
1: Alkitab berkata di dalam Amsal 9 ayat 10.
0: The fear of God is the beginning of wisdom.
1: Permulaan hikmat adalah takut akan Allah.
0: Biblical fear is not being terrified.
1: Ketakutan Alkitabiah bukanlah menjadi ngeri.
0: But it is being careful to give God the honor that is due to his name.
1: Tetapi berhati-hati untuk memberikan kepada Allah kehormatan yang selayaknya bagi namanya.
0: To make every effort to revere God.
1: Melakukan segala sesuatu untuk menghormati Allah.
0: To respect God.
1: Menghargai Allah.
0: To worship God and obey him.
1: Menyembah Dia dan taat kepadanya.
0: The Bible says in Ephesians 6:1.
1: Alkitab berkata di dalam Efesus 6 ayat 1.
0: That children are to fear their parents.
1: Bahwa anak-anak haruslah takut kepada orang tuanya.
0: It doesn't mean that they live in terror of their parents.
1: Itu bukan berarti bahwa mereka hidup di dalam teror orang tuanya.
0: But it means that they are to respect and honor and obey their parents.
1: Melainkan mereka harus menghargai, menghormati, dan menaati orang tua mereka.
0: This is fear in its proper context as a gift from God.
1: Inilah rasa takut dalam pengertian yang benar adalah karunia dari Allah.
0: Fear is a natural gift from God to us to prevent us from doing stupid things.
1: Rasa takut adalah karunia alami dari Allah kepada kita untuk mencegah kita dari melakukan perkara-perkara yang bodoh.
0: Let me explain.
1: Saya akan jelaskan.
0: Fear says,
1: rasa takut berkata,
0: don't step in front of the traffic.
1: Jangan menyeberang di tengah lalu lintas yang sedang ramai.
0: Fear says,
1: rasa takut berkata,
0: don't try to climb a sheer rock face.
1: Jangan mencoba memanjat gunung batu yang tegak lurus.
0: Because there is a link between fear and excitement.
1: Karena ada hubungan antara rasa takut dan kegembiraan.
0: Excitement makes some people do some dumb and silly things like bungee jumping.
1: Kegembiraan membuat beberapa orang melakukan hal-hal bodoh dan memalukan seperti loncat dari suatu ketinggian dengan diikat tali di kaki.
0: Or watching horror movies.
1: Atau menonton film horor.
0: Healthy fear says,
1: rasa takut yang sehat berkata,
0: do not do it.
1: Jangan lakukan itu.
0: Unhealthy fear,
1: rasa takut yang tidak sehat,
0: says die hard.
1: Berkata, lakukan sepuasnya.
0: The truth is this.
1: Kebenarannya adalah seperti ini.
0: Worry and anxiety are closely related to fear.
1: Kecemasan dan kekhawatiran berhubungan erat dengan rasa takut.
0: You cannot experience worry and anxiety without first experiencing unhealthy fear.
1: Anda tidak bisa mengalami kecemasan dan kekhawatiran tanpa lebih dulu mengalami rasa takut yang tidak sehat.
0: In fact, worry and anxiety can be understood as fear spread thinly.
1: Sesungguhnya, kekhawatiran dan kecemasan dapat dimengerti sebagai rasa takut yang menyebar pelan-pelan.
0: Let me explain it this way.
1: Saya akan menjelaskan dengan begini.
0: Worry is a small trickle of fear.
1: Kekhawatiran adalah titik-titik kecil dari rasa takut.
0: That meander through the mind.
1: Yang menyebar di dalam pikiran kita.
0: Until it cuts a channel into which all other thoughts are drained.
1: Sampai membentuk sebuah terusan di dalam pikiran sehingga membuat pikiran kita yang lain itu menjadi lumpuh.
0: Or think of it this way.
1: Atau coba pikir dengan cara ini.
0: Worry and anxiety in life are like the river that begins with droplets of fear.
1: Kekhawatiran dan kecemasan di dalam hidup kita sama seperti sungai yang dimulai dengan tetes demi tetes rasa takut.
0: Control fear in your life and you will overcome worry.
1: Kendalikanlah rasa takut Anda di dalam hidup Anda itu dan Anda akan mengatasi kekhawatiran.
0: Defeat fear in your life and you will be able to live an anxiety-free life.
1: Kalahkanlah rasa takut di dalam hidup Anda dan Anda akan sanggup hidup bebas dari kecemasan.
0: I want to tell you something else.
1: Saya ingin menyampaikan kepada Anda sesuatu yang lain.
0: Fear usually has a focus.
1: Rasa takut biasanya mempunyai sebuah fokus.
0: Even if the fearful person cannot say what it is.
1: Bahkan orang yang penuh ketakutan tidak bisa mengatakan apa itu.
0: You say, how come?
1: Anda berkata, bagaimana mungkin?
0: Scientists have concluded.
1: Para ilmuwan telah menyimpulkan
0: that it is not what you eat that gives you ulcers.
1: Bahwa bukan apa yang Anda makan yang membuat menimbulkan bisul.
0: But it is what is eating you that gives you ulcers.
1: Melainkan apa yang sedang memakan Anda sesungguhnya yang menimbulkan bisul.
0: Whatever form of fear that is eating you.
1: Apapun bentuk ketakutan yang sedang memangsa Anda.
0: The Bible says that it is not from God.
1: Alkitab berkata bahwa itu bukan dari Allah.
0: In fact, the Bible names it the spirit of fear.
1: Sesungguhnya Alkitab menamainya roh ketakutan.
0: It is a demon spirit from Satan's pit of hell.
1: Itu adalah roh-roh jahat dari setan jurang maut.
0: In 2 Timothy 1:7, Paul names it.
1: Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus menamainya.
0: The Bible says that you and I can live a fear-free life.
1: Alkitab mengatakan bahwa Anda dan saya bisa hidup bebas dari rasa takut.
0: Whether your fear is fear of failure,
1: apakah ketakutan Anda itu adalah takut pada kegagalan,
0: or fear of success,
1: atau takut pada keberhasilan,
0: or fear of rejection,
1: takut terhadap penolakan,
0: or fear of people,
1: takut terhadap orang-orang lain,
0: or fear of old age,
1: takut terhadap usia tua,
0: or fear of loss of health,
1: takut kehilangan kesehatan,
0: or fear of loss of wealth,
1: takut kehilangan kekayaan,
0: or fear of losing a loved one,
1: takut kehilangan orang yang terkasih,
0: or fear of the future,
1: takut pada masa depan,
0: or even fear of death itself,
1: atau bahkan takut pada kematian.
0: Whatever form of fear that is haunting you,
1: apapun wujud ketakutan yang membayangi Anda,
0: is orchestrated and manipulated by one of Satan's lieutenants known as the spirit of fear.
1: Semua itu disusun dan dimanipulasi oleh salah satu letnan setan yang dikenal sebagai roh ketakutan.
0: And that is why the apostle Paul said to Timothy, who was a fearful and timid young man.
1: Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius yang penakut dan seorang anak muda yang pemalu.
0: The spirit of fear is not from God.
1: Roh ketakutan bukan berasal dari Allah.
0: How many of you know that fear causes people to lie and shade the truth?
1: Berapa banyak dari Anda mengetahui bahwa ketakutan menyebabkan orang berdusta dan mengaburkan kebenaran?
0: And that is why Paul tells Timothy, give fear up.
1: Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, serahkanlah ketakutanmu.
0: Because Timothy was opening himself up to the enemy.
1: Karena Timotius membuka dirinya kepada musuh.
0: The spirit of fear is not from God.
1: Roh ketakutan bukan berasal dari Allah.
0: It is from the pit of hell.
1: Itu datangnya dari jurang maut.
0: Fear in any one of its forms is more common than you realize.
1: Rasa takut dalam setiap bentuknya adalah lebih umum daripada yang Anda sadari.
0: Scientific research has shown that 90% of chronic illnesses in the United States have their origin in fear.
1: Para ilmuwan peneliti telah menunjukkan bahwa 90% dari penyakit kronis di Amerika Serikat berasal dari ketakutan.
0: A professor at Northwestern University proved conclusively that worry restricts the flow of the saliva which leads to tooth decay.
1: Seorang profesor di Universitas Northwestern membuktikan dengan yakin bahwa kekhawatiran menghalangi air liur mengalir sehingga membuat gigi menjadi busuk.
0: As a matter of fact, that same study surveyed 5,000 students at 21 different colleges.
1: Kenyataannya, sebuah studi yang sama membuat survei terhadap 5.000 mahasiswa di 21 sekolah tinggi yang berbeda.
0: And confirmed that worriers constantly get lower grades.
1: Dan menyatakan bahwa ketakutan secara tetap membuat prestasi mereka menurun.
0: Fear undermines your stamina.
1: Ketakutan merusakkan stamina Anda.
0: Fear weakens your immune system.
1: Ketakutan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda.
0: Fear hampers the process of healing.
1: Ketakutan menghambat proses kesembuhan.
0: When God created us, He gave us healthy fears.
1: Ketika Allah menciptakan kita, Ia memberikan kita ketakutan yang sehat.
0: But when sin entered the heart of Adam and Eve,
1: tetapi ketika dosa memasuki hati Adam dan Hawa,
0: the emotion of healthy fears was dislodged from its proper place.
1: Emosi dari ketakutan yang sehat itu telah dicabut dari tempatnya yang benar.
0: When sin entered our world,
1: ketika dosa memasuki dunia kita,
0: we displaced fearing God with fearing man.
1: Kita menggantikan takut akan Allah dengan takut akan manusia.
0: I want you to listen very carefully. I want to explain this to you.
1: Saya ingin Anda mendengarkan dengan baik-baik. Saya ingin menjelaskan hal ini.
0: If you read the Bible,
1: jika Anda membaca Alkitab,
0: you know that Adam and Eve did not immediately listen to Satan the very first time he spoke to them.
1: Anda tahu bahwa Adam dan Hawa tidak langsung mendengarkan setan pada saat pertama kali ia berbicara kepada mereka.
0: Satan must have come to them again and again and again and again.
1: Setan telah datang kepada mereka berulang-ulang kali.
0: Finally they gave in.
1: Akhirnya mereka menyerah.
0: When Adam and Eve had fellowship with God before the fall,
1: ketika Adam dan Hawa mempunyai persekutuan dengan Allah sebelum kejatuhannya,
0: every time they were tempted by sin, they refused and thus they experienced proper fear.
1: Setiap kali mereka dicobai oleh dosa, mereka menolak dan kemudian mereka mengalami ketakutan yang benar.
0: You say, how come?
1: Anda berkata, bagaimana mungkin?
0: Let me explain it to you.
1: Saya akan menjelaskannya.
0: When I fear God,
1: ketika saya takut kepada Allah,
0: when I honor God,
1: ketika saya menghormati Allah,
0: I refuse to sin and I refuse to fear.
1: Saya menolak untuk berbuat dosa dan saya menolak untuk takut.
0: When I'm in an intimate fellowship with God,
1: ketika saya berada di dalam persekutuan yang intim dengan Allah,
0: I have no room in my life for sin and therefore no room for fear.
1: Saya tidak mempunyai ruang di dalam hidup saya untuk dosa dan karena itu tidak ada ruang untuk ketakutan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because I know what sin did to the Lord Jesus Christ on the cross.
1: Karena saya tahu apa yang dosa perbuat terhadap Tuhan Yesus di kayu salib.
0: I'm going to tell you more about this in the next time.
1: Saya akan menyampaikan hal ini lebih lagi dalam siaran yang mendatang.
0: I hope you're going to tune in and listen.
1: Saya harap Anda bergabung lagi dengan siaran ini dan mendengarkannya.
0: But when Adam and Eve finally gave in to sin,
1: ketika Adam dan Hawa akhirnya menyerah kepada dosa,
0: fear became perverted and they were more afraid of God finding out what they did than being disobedient and dishonoring to God.
1: Ketakutan diselewengkan dan mereka lebih takut Allah karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka tidak taat dan tidak menghormati Allah.
0: Do you see how fear became inverted?
1: Apakah Anda melihat di sini bagaimana ketakutan menjadi terbalik?
0: How does this happen for me today?
1: Bagaimana ini terjadi kepada saya hari ini?
0: It means that my irrational fears are often an indication that my relationship and my fellowship with the Lord is out of kilter.
1: Itu berarti ketakutan saya yang tidak masuk akal itu sering menunjukkan bahwa hubungan saya dan persekutuan dengan Tuhan telah menjadi rusak.
0: Some of you are going to say, wait a minute.
1: Sebagian dari Anda akan berkata, tunggu dulu.
0: My relationship with the Lord is fine.
1: Hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja.
0: Listen carefully, please.
1: Dengarkan dengan baik-baik.
0: If God is number one in your life,
1: jika Allah nomor satu di dalam hidup Anda,
0: you're going to find that fear will become number 600 on your life's priorities list.
1: Anda akan mendapati bahwa ketakutan akan menjadi nomor ke-600 di dalam daftar prioritas hidup Anda.
0: And you'll never be able to find it.
1: Dan Anda tidak akan pernah bisa menemukannya.
0: If you truly surrender to the sovereignty of God in your life,
1: jika Anda sungguh berserah kepada kedaulatan Allah di dalam hidup Anda,
0: you will be incapable of surrendering to your fears.
1: Anda tidak akan bisa menyerah kepada ketakutan Anda.
0: If prayer and praise are the habits of your daily life,
1: jika doa dan pujian menjadi kebiasaan dalam hidup Anda setiap hari,
0: fear cannot become your companion.
1: Ketakutan tidak akan menjadi rekan kerja Anda.
0: If you have not learned how to banish fear out of your life,
1: jika Anda belum belajar bagaimana caranya membuang ketakutan keluar dari hidup Anda,
0: fear will banish your peace.
1: Ketakutan akan membuang damai sejahtera Anda.
0: Fear can make you live in a mental and spiritual ghetto.
1: Ketakutan bisa membuat Anda hidup di dalam sebuah mental dan rohani yang kerdil.
0: Fear can set barriers between you and your loved ones.
1: Ketakutan bisa menciptakan penghalang di antara Anda dan orang yang Anda kasihi.
0: Fear will create suspicion and distrust in your life.
1: Ketakutan akan menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan di dalam hidup Anda.
0: Fear will make you see sinister motives behind every innocent action.
1: Ketakutan akan membuat Anda melihat motivasi yang sinis di balik tindakan yang tidak bersalah.
0: Fear will alienate you and isolate you.
1: Ketakutan akan mengasingkan Anda dan mengisolasi Anda.
0: Even from those who dearly love you.
1: Bahkan dari mereka yang sangat mengasihi Anda.
0: But now some of you are probably saying.
1: Tapi sekarang sebagian Anda mungkin berkata.
0: Oh, this is well and good.
1: Oh, ini bagus dan baik.
0: But how can I achieve freedom from fear in my life?
1: Tetapi bagaimana saya bisa memperoleh kebebasan dari rasa takut ini di dalam hidup saya?
0: How can I continue in that freedom every day?
1: Bagaimana saya bisa melanjutkan kebebasan ini setiap hari?
0: I am glad you asked.
1: Saya senang Anda bertanya demikian.
0: Because I'm going to spend the next few messages telling you how.
1: Karena saya akan meluangkan waktu beberapa pelajaran mendatang untuk mengatakan, menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya.
0: And I want you to tune in next time for me to tell you how to live a fear-free life.
1: Saya ingin Anda bergabung lagi dalam siaran mendatang karena saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana hidup bebas dari rasa takut.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa rasa takut yang benar adalah karunia dari Allah. Pertama-tama Anda harus memiliki rasa takut akan Allah, maka Anda bisa mengalahkan segala jenis ketakutan yang lain. Bila Anda hidup dalam takut akan Allah, maka Anda bisa memadamkan roh ketakutan dengan cara menghadapinya dan bukan menghindarinya. Takut akan Allah mengajarkan kepada kita untuk menghindari dosa dan melakukan kebenaran Allah. Bukankah Yesus sudah mati bagi Anda? Berarti tidak ada alasan lagi untuk merasa takut. Kembangkanlah persekutuan yang intim dengan Allah. Serahkan kepada Allah segala ketakutan Anda, apapun jenisnya, maka kebebasan dari Allah akan menguasai kehidupan Anda.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

saya sangat berharap saat ini setiap kita dengan hati yang terbuka menghampiri tahta Allah, datang dalam hadiratnya dengan kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai, ada sejahtera, dan kasih mesra yang datang dari Allah. Buka hatimu dan biarkan Dia mengalir di dalammu.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah isi doa Anda? Ada suatu doa yang berkenan kepada Bapa dan yang pasti akan dikabulkannya. Itu adalah doa pertobatan. Sekali-kali janganlah lupa untuk memanjatkan doa ini. Pertobatan mendatangkan berkat, karena pertobatan mendorong kita ke dalam pelukan Allah, dekat di hati Allah. Apabila di dalam hati Anda terdapat pertobatan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran sukacita. Dari pertobatan ini timbul hidup yang baru, yang ilahi. Bapa Surgawi ingin menganugerahkan karunia pertobatan ini kepada Anda. Ia tidak tahan melihat seseorang berada di dalam keadaan putus asa dan sedih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Nasa. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart and sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, ayat ini adalah undangan untuk memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang gunung batu atau gunung berapi secara fisik, melainkan tentang gunung-gunung dalam hidup kita. Apa gunung yang sedang berdiri di depan Anda hari ini? Mungkin gunung itu adalah penyakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin gunung itu adalah persoalan keuangan yang mencekik, hubungan rumah tangga yang hampir hancur, atau anak yang hilang arah. Mungkin gunung itu adalah rasa takut, trauma masa lalu, atau kebiasaan buruk yang membuat Anda merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Gunung-gunung itu terlihat begitu kokoh dan mustahil untuk dipindahkan. Ia berdiri di sana menghalangi cahaya pengharapan, membuat kita hanya mampu melihat kebuntuan. Namun perhatikan baik-baik, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk meragukan gunung itu atau mengeluhkan besarnya gunung itu. Yesus menyuruh kita untuk berbicara kepada gunung itu. Ada kuasa dalam perkataan kita ketika perkataan itu lahir dari iman. Iman bukanlah sekedar berpikir positif bahwa masalah akan hilang. Iman adalah percaya penuh bahwa apa yang kita katakan selaras dengan janji Tuhan pasti akan terjadi. Ini bukanlah iman kepada imam kita. Sekali lagi, ini bukanlah iman kepada iman kita, melainkan iman kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana kita memerintahkan rintangan itu untuk enyah dalam nama Yesus.

Syaratnya jelas, tidak bimbang hatinya. Jangan melihat angin dan gelombang, seperti Petrus yang mulai tenggelam saat matanya berpaling dari Yesus. Pandanglah dia ketika kita percaya bahwa Allah sanggup dan firman-Nya ya dan amin. Maka gunung kemustahilan itu akan tercampak. Saudara, mungkin selama ini Anda hanya diam melihat gunung Anda. Malam ini Tuhan mau Anda angkat suara. Jangan berbicara tentang betapa besarnya gunung Anda, tetapi berbicaralah kepada gunung Anda tentang betapa besarnya Tuhan Anda. Nyatakan dalam doamu, roh ketakutan beranjaklah, kepahitan enyahlah, penyakit dalam nama Yesus keluarlah. Percayalah itu terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan yang tanpa gunung, tapi Dia memberi kita otoritas untuk memindahkannya melalui doa yang beriman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Kami datang dengan segala persoalan, pergumulan, gunung-gunung kami. Dan kami memerintahkan setiap rintangan itu untuk beranjak dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Kuatkan iman kami yang lemah ini ya Tuhan, agar kami tidak bimbang, melainkan percaya penuh kepada-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Saudara-saudara kita yang mendengar, mereka pasti dikuatkan dan diberkati kembali. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang saat ini saudara sedang dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Dan jika malam ini rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus dan mungkin butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Hardiness bagi anda dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam. Selamat malam, Mas Duta.
1: Ya, shalom.
0: Ya, halo.
1: Ya, shalom, selamat malam, Pak Epi.
0: Ya, selamat malam juga. Silakan, Mas Duta.
1: Ya, apa kabar, Pak Epi? Ya.
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan
1: Yesus. Ya, kita masih ada semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Ya, saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Dari Matius 28 ayat ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang berharap kepadanya. Dan Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
0: Amin, amin.
1: Apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita hadapi, perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan dapatkan ketenangan, maka kita akan temukan mujizat demi mujizat yang kita enggak ngerti, dan Tuhan sediakan semua segala sesuatunya indah manifestasinya Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Dan saya juga minta dukung doanya. Besok saya akan sharing firman Tuhan di tempat mana saya ngajar, kiranya Tuhan berikan hikmat, dan setiap sharing firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat dan boleh mengubahkan hidup setiap siswa yang saya ajar.
0: Amin, amin.
1: Doakan juga untuk kesehatan kakak saya dan kesehatan keluarga saya juga, biar Tuhan senantiasa ada dalam keadaan yang baik, memulihkan, berpekerjaan, biar Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu yang memberikan berkat-berkat yang terbaik.
0: Amin.
1: Saya Pepi, kalau bisa kita diputarkan satu pujian dari Nikita, judulnya Bila Kau Membuka Pintu. Itu aja Pak Epi, itu berkati.
0: Tuhan berkati, Mas Duta. Baik, salam. Baik, kita coba carikan lagunya Bila Kau Membuka Pintu ya, lagu Nikita. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati satu sama lain. Percayalah, di antara kita ada banyak saudara-saudara mungkin saat ini sedang bergumul, mungkin saat ini sedang dalam berbagai sakit penyakit, atau dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan ya untuk dapat dilalui. Dan melalui kesaksian hidup kita, mereka, setiap mereka mendengar, bisa saja mereka kuat, mereka diberkati, dan mereka mengalami kemenangan juga seperti yang kita alami. Silakan Bapak Ibu kirimkan melalui SMS atau WhatsApp, atau setiap pokok-pokok doa silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya membacakan dari Oma Ria di Bogor. Ya, salam, selamat malam Pak Epi, Tuhan memberkati Pak Epi. Benar, Allah kita teramat besar. Saya telah dikeluarkan dari gunung masalahku, sehingga sukacita Allah yang maha besar telah menghampiri aku. Terima kasih untuk firman-Nya. Puji Tuhan, Oma Ria. Sehat selalu dan tetap semangat ya di Bogor sana. Dan Tuhan berkati dan terus berkarya. Kita akan terus dukung dalam doa. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer. Dan kiranya menjadi saluran berkat dan keteguhan hati kami. Terima kasih Pak Pendeta dan Pak Pendeta Julius. Tuhan memberkati tiap acara ini. Amin. Puji Tuhan. Dan minta lagu Pribadi Yang Mengenal Hatiku, penyanyi Bezaliel Yehuda. Baik, kita coba carikan Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati juga. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Pak Kelik di Cengkareng. Selamat malam Pak Pendeta, maaf tolong didoakan agar pergumulan pekerjaan saya di bidang orderan borongan renovasi rumah atau finishing interior dan rumah yang bocor atap saat hujan, dan diberkati Tuhan, semua pekerjaan saya dengan campur tangan Tuhan. Dan tak ada kendala dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan sama saya dan selesai dengan indah di bidang pekerjaannya. Tolong doakan dan Tuhan buka pintu berkat juga Pak Pendeta untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya lagi. Bermasalah dalam ekonomi dan dalam dan belum ada pekerjaan. Terima kasih. Baik, kita akan doakan pakai lik. Tuhan berkati juga dan sehat selalu ya. Tuhan tolong, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk menolong Makelix. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati, memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Duta yang saat ini sedang bergumul dan mempersiapkan diri, di mana besok dia akan berbagi sharing firman Tuhan di tempat dia mengajar. Tuhan, tolong hamba-Mu agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, meneguhkan hati anak-anak-Mu yang mendengar, dan mereka boleh semakin cinta akan Engkau. Urapi dia dalam perkataannya dan juga hikmat yang dari Roh Kudus memimpin dan memampukan anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati juga kesehatan kakaknya dalam proses kesembuhan yang Tuhan nyatakan, dan biarlah mujizat itu terjadi baginya agar hatinya boleh tetap teguh di dalam Engkau, dan segala hal-hal yang membuat dia lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kuasa itu, dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang menaungi anak-Mu ini, kakak dari hamba-Mu Duta, sehingga ia boleh mengalami kesembuhan, pertolongan yang ajaib dari sorga mengalir atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk keluarganya, Tuhan berkati, satukan hati mereka untuk saling mendukung, saling bergandengan tangan, untuk saling meneguhkan dan mendoakan. Engkau sumber dari segala berkat-berkat makan minum, segala biaya operasional mereka. Dan kami mengimani Tuhan, Engkau telah menyediakannya bagi hamba-Mu, keluarga anak-Mu Duta. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat dan pengetahuan yang dari sorga, sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan, ia mampu mengerjakannya dengan baik, dan ia berhasil karena Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa, mengucap syukur atas anugerah-Mu buat hamba-Mu O Maria yang ada di Bogor. Kalau saat ini kami mendengar, ia bersuka cita karena Tuhan telah melepaskan dia dari gunung-gunung persoalan-persoalan besar, sehingga ia boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Engkau Bapa yang baik, yang selalu peduli buat hamba-Mu O Maria, dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah atasnya, dan ia boleh tetap berdiri teguh dan memuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan berikan dia kekuatan baru yang melimpah-limpah dari sorga. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Kelik yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan dan juga ekonomi, kebutuhan makan minum yang mereka saat ini bergumul di dalam rumah tangga. Tuhan, tolong hamba-Mu. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atasnya, sebab dia adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Dan Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat atas pekerjaannya ya Tuhan. Saat ini ia membutuhkan proyek-proyek baru untuk dikerjakan. Kiranya Tuhan mempertemukan dia para klien yang baru, sehingga pekerjaan ini boleh ia dapatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kebutuhan makan minum biaya operasional mereka ya Tuhan, kami mengimani setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak akan pernah meminta-minta, karena Engkau sendiri yang menjadi sumber dari segala berkat, dan Engkau yang meneguhkan dan memberkati secara melimpah-limpah. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya langit, bumi, serta segala isinya. Biarlah kasih-Mu juga tercurah buat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara, dan juga memberkati keluarganya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan membacakan setiap pokok-pokok doa dan kesaksian yang telah masuk, juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Salam dan selamat malam Pak Pendeta. Kesaksian, terima kasih karena Yesus selalu memegang tangan saya dan tidak pernah melepaskan tangan saya. Dan juga mohon lagu dari Victor Huta Barat, Cukup Sudah Noda dan Nista. Baik, kita coba carikan ya lagunya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Cukup Sudah Noda dan Nista dari Victor Huta Barat ya, penyanyinya. Cukup Sudah Noda dan Nista ya. Baik, dan kita akan carikan tetap semangat buat Ibu Maria ya. Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Mas Andre di Lampung ya. Andre atau Andrew di Lampung ya. Salam selamat malam tim Radio Heartline. Saya Andrew dari Lampung. Mohon doanya untuk adik saya Axel yang sedang menjalani ujian akhir semester sekaligus ujian kenaikan kelas di sekolah SMP-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Baik, kita akan doakan ya buat Axel. Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi dan Tuhan beri hikmat. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Bapak Evri. Ya, Bapak Evri. Salam selamat malam Pak Pendeta Ebi Education. Saya minta tolong didoakan agar saya dapat secepatnya diterima bekerja karena saat ini saya sudah berusia 46 tahun. Nama saya Bapak Evri. Dan juga mohon request lagu WGTB Walau Gunung Tak Berpindah. Oh, baik, singkatannya luar biasa juga ya. Walau Gunung Tak Berpindah. Baik, coba kita carikan Pak Evri. Salam kenal, Tuhan berkati. Semangat selalu ya, Tuhan pasti tolong. Tuhan berikan yang terbaik. Baik, dan mari kita berdoa sama-sama untuk pergumulan saudara-saudara kita ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati, memohonkan berkat-Mu atas anak-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, kekuatan, sukacita, kebahagiaan yang Kau berikan baginya. Dan teguhkan imannya untuk tetap berdiri di hadapan-Mu dan menyatakan bahwa Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkannya. Damai sejahtera-Mu memenuhi hamba-Mu. Kami juga berdoa buat anak-Mu, adik dari hamba-Mu Andrew dari Lampung yang bernama Excel. Kalau saat ini ia akan menjalani ujian akhir semester sekaligus ujian kenaikan kelas di sekolah SMP-nya. Kami mohonkan berkat-Mu buat Excel ya Tuhan. Berikan dia semangat, berikan dia kekuatan, sukacita, kebahagiaan untuk belajar, mempersiapkan diri dalam setiap ujian yang akan dihadapinya. Dan tambah-tambahkan dia hikmat, kepandaian, serta daya ingat yang kuat, sehingga hamba-Mu mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari tubuh hamba-Mu sakit penyakit, dan curahkanlah kasih setia-Mu dengan kekuatan dan kebahagiaan dan sukacita yang baru. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Evri yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, tolong hamba-Mu agar ia saat ini boleh mendapatkan satu kesempatan di umur yang sudah cukup bagi seorang pekerja. Tuhan, tolong hamba-Mu, Engkau yang memberikan dia semangat untuk tidak menyerah dalam segala perkara. Dan Tuhan juga memberkati di mana mungkin ia sudah menyerahkan CV-nya di beberapa tempat. Kiranya Tuhan, ia boleh mendapatkan satu kesempatan bekerja di sana. Atas seizin-Mu kami mohon berkati hamba-Mu Pak Evri, bangkitkan roh-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhinya, imannya diteguhkan, angkat segala kekhawatiran, kecemasan, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu. Oh, tambah-tambahkan dia Tuhan, hikmat, kreativitas, dan juga kebijaksanaan dan kepandaian. Dan kami juga berdoa, kalau Tuhan menginginkan ia membuka usaha-usaha kecil yang boleh menjadi berkat baginya. Kami mengimani Tuhan, tolong, kami percaya bahwa Engkau memperlengkapinya dan memampukannya. Berkati hamba-Mu. Tidak ada perkara yang sulit kalau Tuhan berfirman, dan tidak ada perkara yang sulit kalau Tuhan ada di pihak anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi anak-Mu Pak Evri pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dan memenuhinya dari sorga yang mulia. Amin.

Heart and Spec yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210 0812-8784-7210

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaskir, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Doa dan Sar Anda. Nats Alkitab dari Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk memahami betapa kuat dan efektif doa, lihatlah dari perspektif neurologis. Di dasar otak kita, terdapat sekelompok saraf yang disebut sistem aktivasi retikuler atau SAR yang memantau lingkungan kita. Kita terus-menerus dibombardir dengan rangsangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan perhatian kita. Dan tugas SAR adalah menentukan apa yang perlu diperhatikan atau sebaliknya. Misalnya, Anda mengunduh nada dering baru untuk ponsel Anda dan yakin belum pernah mendengar sebelumnya. Namun setelah mengunduhnya, sepertinya semua orang memiliki nada dering yang sama. Bukan berarti banyak orang yang mengunduhnya saat Anda mengunduhnya, melainkan fakta sederhana bahwa saat Anda mengunduh nada dering itu, ia menciptakan sebuah kategori di SAR Anda. Nada dering itu tidak diperhatikan oleh Anda sebelum Anda mengunduhnya karena itu tidak penting bagi Anda. Setelah Anda mengunduh nada dering itu, SAR mengenalinya sebagai yang perlu diperhatikan. Doa bekerja seperti itu. Ketika Anda berdoa untuk seseorang atau sesuatu, doa menciptakan sebuah kategori

0: lokasi retikuler dan memungkinkan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ditetapkan Tuhan yang ada di sekitar kita sepanjang waktu. Dan begitu kita melihatnya, kita harus mengaktifkan iman kita dan meraihnya. Doa adalah jalur menuju kerajaan Tuhan dan melaluinya, berkat-berkatnya mengalir kepada kita. Jadi, berdoalah setiap hari.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-50, Kasih dan Kesabaran. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 6, Kasih itu sabar. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kesabaran dihasilkan oleh Roh Kudus. Kesabaran adalah buah roh dan salah satu dari kasih karunia Allah. Sabar bukan berasal dari sifat lama, melainkan sifat yang baru. Hidup yang lama menghasilkan ketidaksabaran, dan hidup yang baru menghasilkan kesabaran. Dalam Kristus, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang sabar dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang sabar, seperti seorang ibu yang sabar terhadap anaknya yang bersalah. Kepenuhan roh menghadirkan kasih dan sabar. Orang Kristen duniawi tidak memiliki keduanya. Orang yang tidak percaya yang memiliki kesabaran, memiliki kesabaran yang alamiah dari orang tuanya. Kesabaran ini disebabkan oleh temperamen dan sifat bawaan. Misalnya, temperamen tertentu seperti phlegmatik lebih bisa bersabar dibanding temperamen yang lain seperti kolerik. Temperamen juga menentukan sifat sabar seseorang, tetapi hal itu adalah secara alamiah, bukan dari buah roh. Jika demikian, apakah ada perbedaan antara kesabaran orang Kristen dengan orang yang belum percaya Yesus? Lalu, apa hubungannya kasih agape dengan sabar? Kasih agape selalu berkaitan dengan firman Allah, yang merupakan hikmat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kesabaran didasari oleh firman. Kasih dan kesabaran hadir bersamaan dengan firman. Firman berkaitan dengan pengertian, dan pengertian tertuju pada kebenaran Allah. Jadi, kesabaran adalah sikap dan kendali hati, karena pengertian yang baru. Kalau begitu, hikmat dari atas akan menimbulkan kesabaran. Kesabaran selalu berkaitan dengan pengertian yang benar. Kita belajar bersabar dari firman Allah dan pengalaman hidup. Ketidaksabaran membuktikan absennya kebenaran Allah untuk menguasai diri, sehingga kita lepas kontrol. Kesabaran timbul pada saat kita taat pada kebenaran Allah. Orang sabar mengizinkan Roh Kudus menguasai dirinya, sehingga hidupnya dikendalikan oleh kebenaran Allah. Orang yang sabar melebihi keberanian dan keterampilan. Amsal pasal 16 ayat 32 menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan bercirikan keberanian dan keterampilan. Keberanian terletak pada hati, sedangkan keterampilan terletak pada tangan. Tetapi orang yang sabar mengontrol hati dengan pengertian yang benar. Orang yang sabar harus memiliki hati yang tunduk dan pikiran yang jernih pada kebenaran Allah. Jadi, orang yang sabar melebihi pahlawan dan penguasa kota. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, dalam hal apa saja Anda menjadi tidak sabar? Mengapa? Kedua, mengapa Anda bisa sabar pada orang tertentu? Sebutkan alasannya. Ketiga, mengapa ketidaksabaran kita berdampak pada hidup orang lain? Keempat, pikirkanlah 1-2 hal yang bisa Anda lakukan untuk melatih kesabaran diri selama 1 bulan ke depan. Tuliskanlah langkah-langkah yang nyata terkait latihan kesabaran itu. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama temen dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih. Setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith,

tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Manusia tidak pernah merasakan kesedihan dan penghinaan yang begitu besar karena dosa seperti yang dirasakan oleh Allah. Sebaliknya, tidak pernah seorang manusia sanggup mengutarakan demikian banyak kata pengampunan yang tak terhingga kepada mereka yang telah bersalah terhadapnya. Sebagai balasan atas kemurahannya, Tuhan berhak untuk mengharapkan kita, orang-orang berdosa, saling mengampuni. Oleh sebab itu, ampunilah sesama manusia jika ia menyakiti hati Anda, supaya kemurahan Allah tidak akan berubah menjadi murka yang menyala-nyala yang akan mengirim Anda ke dalam kebinasaan yang kekal, sama seperti hamba yang tidak mengenal belas kasihan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengobarkan semangat melayani. Apakah Anda perlu membangkitkan kembali gairah keterbebanan Anda bagi pekerjaan Tuhan? Firman Tuhan dari Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7.
1: Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apa yang Anda lakukan ketika Anda kehilangan semangat untuk melayani? Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus meminta Timotius mengobarkan kasih karunia Tuhan yang ada padamu. Berikut ini adalah cara melakukannya. Pertama, isi ulang. Melayani itu menggairahkan jika kita merasakan Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa. Tetapi orang kadang kehilangan semangat. Itulah saat yang tepat untuk meminta Tuhan mengisi ulang gairah hati kita. Dua, fokus lagi. Tak ada yang meredupkan api sebesar jika kita memusatkan pandangan pada masalah. Setiap kali kita fokus pada masalah, masalah itu menjadi lebih besar. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus, Dia menjadi lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Tiga, tolak. Ketika kita lemah, si jahat akan membisikkan kebohongannya ke dalam pikiran kita. Kamu tidak dapat melakukan ini, tak ada yang menghargaimu, mengapa tidak berhenti saja? Baca Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita perlu mengenali bahwa semua pikiran yang melemahkan itu datang dari iblis dan tidak membiarkan pikiran-pikiran itu tertanam. 4. Retreat. Mengambil waktu hening bersama Tuhan akan mengobarkan relasi intim kita dengan Dia. Saudara pendengar, cobalah lakukan langkah-langkah ini. Setelah menjalaninya, Anda akan dapat kembali ke dalam pelayanan dengan semangat dan komitmen yang baru. Situasi sulit mungkin tetap ada, tetapi Anda akan diperlengkapi untuk mengatasinya, karena api Roh Kudus akan bersinar terang di dalam Anda. Bersandarlah padanya, maka Dia akan memampukan Anda untuk melayani.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Dacres Laney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bat dan Dacres Laney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Dacres Laney mengenai pergelangan kaki kanan Bat dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bat tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Dacres Laney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bat finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Kebahagiaan terbesar dalam kehidupan ini yaitu menyadari bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Alkitab bilang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika kita menyadari kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukankah itu sebuah kebahagiaan dan juga kebanggaan terbesar dalam kehidupan kita? Karena yang pilih kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan, yang kerajaannya kekal, penguasa atas segala sesuatunya. Haleluya. Mengapa dipilih Tuhan adalah kebahagiaan dan kebanggaan. Kita perlu mengerti bahwa orang yang dipilih Tuhan yang pertama tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan disebut juga sebagai biji matanya Tuhan. Artinya apa? Artinya dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Sehingga orang yang dipilih Tuhan akan dibela oleh Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Ya, haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang yang dipilih Tuhan akan selalu dijaga dari segala malapetaka dan mara bahaya. Alkitab berkata bahwa penjagaan Tuhan sempurna atas kita. Itu sebabnya Alkitab bilang singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa orang yang dipilih Tuhan akan selalu melihat banyak mujizat. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena kita dipilih Tuhan, hari-hari kita akan penuh dengan mujizat. Hari-hari kita akan penuh dengan perkara-perkara yang buat orang dunia, kok kebetulannya bisa terjadi? Tetapi kebetulan demi kebetulan yang terjadi sebetulnya bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi dirancangkan Tuhan. Karena ketika kita dipilih Tuhan, maka kita merupakan target dari Allah untuk berjalan dalam mujizat setiap hari. Haleluya. Jadi orang yang dipilih Tuhan yang pertama tidak akan pernah dipermalukan. Yang kedua, orang yang dipilih Tuhan akan selalu dijaga dari malapetaka dan mara bahaya. Yang ketiga, orang yang dipilih Tuhan akan selalu melihat banyak-banyak mujizat. Dan selanjutnya, orang yang dipilih Tuhan akan disempurnakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tantangan ada, masalah ada, tapi semuanya tidak akan pernah menghancurkan kita. Tetapi justru tantangan dan masalah yang ada itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk terus menyempurnakan kita, sehingga makin hari kita makin dewasa, makin hari kita makin disempurnakan untuk layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dipilih Tuhan. Karena memang Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita boleh dikategorikan Tuhan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sudah saatnya kita bersyukur, sudah saatnya kita hidup makin sungguh-sungguh lagi, sudah saatnya kita bangkit dan berjalan di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sebelum yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang dipilih Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 15, mulai dari ayatnya yang pertama, 1 Tawarikh 15 ayat pertama, sampai ayatnya yang ke-10, 1 Tawarikh 15 ayat pertama sampai 10, di bawah judul perikop, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, 1 Tawarikh 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada orang yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hedron, Eliel seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuaknya 80 orang. Dari Bani Usiel, Aminadab seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkatalah kepada mereka, hei kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tabut Tuhan baru aman ketika diangkat oleh orang-orang yang dipilih Tuhan. Daud boleh saja raja, tapi Daud tidak boleh melakukan sesuatu yang untuknya Daud tidak dipilih untuk itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, bukankah banyak yang dipanggil, tapi kenapa sedikit yang dipilih? Nah jawabannya sederhana, yang pertama saya pelajari, siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Seringkali persoalan ada banyak konsep yang keliru. Ada banyak orang berpikir, oh yang dipilih Tuhan adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang tidak punya kekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna, karena justru orang yang dipilih Tuhan yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita mengerti, yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Artinya, kita boleh saja punya masa lalu yang gelap, kita boleh saja punya hidup yang tadinya penuh dengan dosa, kita boleh saja seorang miskin, gagal, dan tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita mulai meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mulai memilih kita, kita mulai dikoreksi oleh Tuhan, kita mulai dididik oleh Tuhan, kita mulai disempurnakan Tuhan, dan kemudian kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, siapa yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau meninggalkan yang lama. Karena setelah kita meresponi panggilan Tuhan, ada tanggung jawab penting. Kita harus berani meninggalkan yang lama, karena kita berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Persoalannya ada banyak orang meresponi panggilan Tuhan, datang ke gereja altar call, maju menyerahkan hidupnya buat Tuhan, masuk gereja dengar firman Tuhan, hancur hati, bertobat, meresponi panggilan Tuhan, tetapi kemudian tidak di follow up dengan langkah selanjutnya, yaitu meninggalkan yang lama. Jadi yang dipilih Tuhan yang pertama, yang mau meresponi panggilan Tuhan, lalu setelah itu mau meninggalkan yang lama, dan yang ketiga, mereka yang mau menjadikan Yesus yang paling utama, bukan sekedar cinta Tuhan. Ada banyak orang cinta Tuhan, tetapi tidak menjadikan Yesus yang paling utama. Artinya apa? Dia memang mencintai Tuhan. Tuhan, tetapi juga masih mencintai dunia. Dia memang mencintai Tuhan, tapi juga masih mencintai perzinahan. Dia memang mencintai Tuhan, tapi juga masih mencintai rokok, masih mencintai obat terlarang, masih mencintai tayangan-tayangan cabul, masih mencintai segala kehidupan-kehidupan malam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus ditinggalkan. Karena yang dipilih Tuhan, yang pertama dia mau meresponi panggilan Tuhan, yang kedua mau meninggalkan yang lama, setelah itu dia mau menjadikan Yesus yang paling utama. Pokoknya apa saja yang Yesus mau dia kerjakan, apapun yang Yesus tidak mau dia tinggalkan. Dan yang keempat, siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang mau setia sampai akhir. Jadi langkahnya jelas, yang pertama diresponi panggilan Tuhan, yang kedua dia meninggalkan yang lama, yang ketiga dia menjadikan Yesus yang utama, dan akhirnya setia sampai akhir. Ada banyak orang melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, meresponi panggilan Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, menjadikan Yesus yang utama, tetapi kemudian beberapa tahun kembali lagi ke segala dosa dan kejahatannya. Dia tidak setia sampai akhir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan memilih kita, maka jelas kita responi panggilan Tuhan, kita meninggalkan cara hidup yang lama, kita menjadikan Yesus yang utama, dan apapun yang terjadi di masa senang atau masa susah, di masa penuh kelimpahan atau penuh kekurangan, mari kita setia sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh mahkota. Tanya haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus mengenai program ini juga, saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh

0: Tuhan Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Allah Bapa kita penuh dengan kasih. Ia ingin memberi lebih banyak hal yang baik daripada yang kita minta, dan lebih banyak lagi daripada yang dapat kita mengerti. Sesungguhnya, kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang dilakukannya. Ia ingin membuat kita amat sangat bahagia. Allah menghendaki hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh." Allah sudah menyediakan karunia kesukaan ini bagi Anda. Oleh sebab itu percayalah dan mintalah karunia itu dalam nama Yesus. Allah menanti permohonan Anda supaya Ia dapat mengabulkannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Inilah kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong,

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara di kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum jauh melangkah beraktivitas di hari ini, izinkan kuasa kebenaran firman menjadi bagian, izinkan kuasa firman menjadi bekal, menjadi sebuah pegangan untuk kau menjalani aktivitas kehidupanmu. Karena dengan demikian engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Engkau akan menjadi pribadi yang maksimal. Target-target bongkong kau akan capai. Karena hanya bersama dengan Tuhan, segalanya dapat tertangani dengan baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, untuk kami memahami kebenaran firman. Dan biarlah firman sungguh-sungguh menghidupi kami, dan kami hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal, pengalaman, kepintaran, kecerdasan, kekuatan manusia. Hamba berseru kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus menolong hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh dalam kendali Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam menjalani kehidupan manusia, terkadang kata sandiwara itu sering muncul sekalipun kita tidak pernah harapkan di dalamnya. Sandiwara. Kalimat ini sepertinya menarik untuk disimak dan direnungkan. Karena terkadang ini pun hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan lebih mengerikan lagi kalau kalimat ini dijalani oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Kita harus mengakhiri sandiwara kita. Ada sebuah kidung pujian berkata, di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan semuanya terlanjang, tidak dapat ditutupi. Haleluya. Hentikanlah sandiwara. Karena kehidupan yang penuh dengan sandiwara berakhir dengan tragis, berakhir pada sebuah kehancuran. Bagaimana kehidupan kita agar supaya tidak terjebak ikut bersandiwara? Karena orang-orang yang bersandiwara pada akhirnya dia mengecewakan dirinya sendiri. Haleluya. Bagaimana menghentikan sandiwara di dalam kehidupan kita, di tengah aktivitas kehidupan kita? Berhentilah berpura-pura. Haleluya. Haleluya. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, saya akan bacakan di tengah kehidupan pendengar yang sedang mendengarkan program ini dalam Alkitab terjemahan bahasa hari-hari. Sekali lagi, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata seperti ini: kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang benar. Haleluya. Kasih, kecenderungan kita mengasihi kalau ada di depan mata. Haleluya. Mengasihi kalau di depan orangnya. Tapi ketika sudah tidak dalam pandangan mata, kasih itu menjadi berbalik arah. Haleluya. Berhentilah untuk berpura-pura.
2: agar engkau tidak ikut serta bersandiwara menjalani kehidupan ini. Kasihlah suamimu dengan tulus, bukan hanya didasari atas hartanya atau ketampanannya. Cintailah istrimu dengan sepenuh hati, bukan karena kecantikannya atau kepintarannya, tapi karena kebenaran. Haleluya, haleluya. Berhentilah kita untuk bersandiwara, agar jangan sampai pekerjaan Tuhan hancur, agar jangan sampai kehidupan rumah tangga kita hancur, kehidupan komunitas kita hancur. Haleluya. Mari kita belajar untuk ikhlas, kita belajar untuk tulus. Haleluya. Nasihat Paulus kepada orang-orang di Roma, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang benar, karena yang benar sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Haleluya. Yang kedua, milikilah kejujuran. Haleluya. Banyak orang kurang jujur, belajar apa adanya. Latih diri kita untuk apa adanya, bukan ada apanya. Haleluya. Dalam satu Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan buat setiap kita. Dalam satu Tawarik pasalnya yang ke-18, maafkan saya, 29 ayat 19. Satu Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-19, bunyi firman Tuhan seperti ini. Haleluya. Berikanlah kepada Salomo putriku keinginan yang sungguh-sungguh untuk menuruti semua perintah Tuhan dan untuk membangun rumah ibadat itu yang persiapannya sudah kulakukan. Keinginan-keinginan yang tulus, yang jujur. Kejujuran itu menjadi sebuah kehidupan yang harus tidak ditawar. Tidak boleh ditawar. Harus, ini sebuah harga mati. Tidak boleh ditawar. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menghentikan sandiwara? Hiduplah dalam terang Kristus. Jangan digelap, belajar berterus terang. Ketika bahasanya sudah kurang pas, belajar berterus terang. Akuilah sebuah kekeliruan. Jangan bersandiwara. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8, saya akan bacakan kita semua dalam terjemahan hari-hari. Pasal 5 ayat yang ke-8 kitab Efesus berkata seperti ini. Saudara sendiri dulu berada di dalam gelap, sekarang saudara sudah menjadi umat Tuhan. Jadi saudara berada di dalam terang. Haleluya. Belajar terang-terangan. Jangan gunakan jabatan karuniamu untuk sesuatu yang memiliki motivasi-motivasi yang menyimpang atau terselubung. Mari kita berusaha berterus terang. Ketika kita sadar itu sebuah kekeliruan, terang-terang minta maaf. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hidup dalam terang, maka kita terlepas dari sandiwara. Belajar sebagai suami harus berterus terang dengan istri. Belajar sebagai istri harus berterus terang kepada suami. Belajar berterus terang kepada anak-anak. Belajar berterus terang kepada orang tua. Belajar berterus terang kepada gembala, kepada jemaat, kepada pemimpin. Di mana engkau sedang dipimpin? Haleluya. Belajar berterus terang. Ada 3 poin
1: yang dapat membuat kita terlepas, yang dapat membuat kita terlepas dari jebakan hidup bersandiwara. Karena di hadapan manusia engkau bisa bersandiwara. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, mari belajar mengasihi dengan tulus terhadap sesama hamba Tuhan. Belajar melayani dengan tulus terhadap sesama umat Tuhan. Lepaskanlah dirimu dari sandiwara. Bapa, pagi ini hamba memohon biar kebenaran ini hidup dalam hidup kami. Karena kehidupan dunia ini terlalu banyak diwarnai oleh sandiwara. Mampukan kami hamba-hamba Tuhan, mampukan kami anak-anak Tuhan, mampukan kami umat-umat Tuhan untuk terlepas dari sandiwara. Berikan kami kekuatan untuk kami tidak berpura-pura. Berikan

0: Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hanya padamulah Tuhan kami serahkan hidup ini. Kami rindu Engkau menjamah kami. Kami rindu Engkau melawat kami.
2: Sembah Kau Tuhan dalam kemuliaan hadirat-Mu. Yesus, hadirlah Kau Tuhan, curahkan api Roh Kudus-Mu, jamahlah Kau.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda sebagai orang tua bergantung pada kunjungan 1 jam beribadah di gereja lokal seminggu sekali untuk mengimbangi pengaruh dari dunia sekuler dalam kehidupan anak Anda, lupakan saja. Anda menghadapi persaingan berat lebih dari yang dapat Anda tangani. Kita bolak-balik ke satu gereja lokal, tidak terlalu jauh dari rumah, menghabiskan waktu 1-2 jam di ruang ber-AC yang nyaman, sementara anak-anak kita di sekolah minggu. Mereka menggambar dan mewarnai, menyanyikan beberapa lagu, sebelum mereka mendengar guru sekolah minggu yang menceritakan kisah Alkitab seperti dongeng. Seorang ibu menyadari hal itu setelah mempertanyakan pelajaran Alkitab pagi yang diterima anaknya. Dan ketika si anak menyampaikan kembali cerita yang didengarnya, sang ibu jadi bertanya, "Kamu yakin ceritanya seperti itu?" "Iya," balas si anak. "Mama tidak akan pernah percaya bagaimana bu guru mendongeng." Masalah sebenarnya bukan pada kualitas pendidikan Kristen, tetapi jumlah, berapa banyak peluang yang menentang kita. Anak Anda menghabiskan waktu 35 jam di sekolah. Seiring dengan pertambahan usianya, dia mendapatkan pendidikan seks, evolusi, dan teori-teori sosial yang bertentangan dengan ajaran di gereja. Selain itu, ada dampak lebih nyata lagi dari pendidik besar yang ditampilkan secara jelas di dalam keluarga atau ruang tamu, atau dikenal sebagai televisi. Pada saat anak Anda lulus dari sekolah tinggi, dia sudah melihat 15 hingga 20 ribu jam televisi dan menyaksikan 25 ribu tindak kekerasan, termasuk perkosaan dan pembunuhan. Tetapi kita berharap anak-anak begitu saja mengambil nilai-nilai Kristiani hanya karena tumbuh dalam keluarga Kristen. Itu seperti berharap mereka mengambil ilmu pengetahuan dan matematika dan menjadi pemusik handal hanya karena bertumbuh di sebuah rumah yang orang tuanya memiliki kemampuan itu. Benar, beberapa hal yang tertangkap tidak mengajarkan, tetapi ketika pengaruh sekuler mengelilingi anak-anak kita itu datang dari berbagai arah, kita perlu melawan. Setiap hari, Anda memberi makan anak-anak Anda, bukan? Anda mengharapkan mereka untuk belajar setiap hari. Anda ingin mereka berlatih setiap hari sehingga cakap dalam bermusik. Mengapa tidak menyisihkan waktu setiap hari, 5 menit setelah makan, ketika Anda bersama keluarga merasakan jamahan Tuhan? Tentu menjadi momen yang sangat bermakna dalam kehidupan anak-anak Anda. Setelah Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Musa memerintahkan orang untuk berjalan di jalan Tuhan dan mengajarkan perintah-perintah ini kepada anak-anak mereka. Ia mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Dia meletakkan tanggung jawab moral dan integritas di atas bahu orang tua yang pada gilirannya menyampaikan kebenaran rohani untuk anak-anak mereka. Kebanyakan orang menyebut waktu yang penting ini persekutuan keluarga atau ibadah keluarga, tidak peduli apa sebutannya, hal itu penting dilakukan. Beberapa bahan dalam persekutuan atau ibadah keluarga itu, yang pertama, kitab suci itu sendiri, termasuk menghafal ayat-ayat yang akan membekas di hati anak-anak Anda selamanya. Dan yang kedua, belajar berdoa dan saling mendoakan. Dan yang ketiga, belajar untuk saling peduli satu sama lain sebagaimana keluarga seharusnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat ini untuk kekekalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda. Azizim.